This Sour Candy with Lady Gaga and Blackpink. Informasi 7 lebih 7 menit pagi hari ini. Selamat pagi untuk kalian semuanya yang masih memandang bekas-bekas hujan di pagi tadi. Iya kan, nomornya dua gimana? Ada yang ragu gak ini gimana ya hari ini? Gimana gitu. Apalagi untuk yang punya rencana nih hari ini harus jumpa klien ya, harus jumpa teman-teman yang udah nunggu dan aktivitasnya juga di luar ruangan. Semoga hari ini dipermudah deh semuanya teman Pro 2 ya. Yang penting berpikir baik aja dulu ya. Kalaupun memang hujan nanti atau hujannya juga belum berhenti, berarti ada keberkahan di situ. Tapi ini udah mulai berhenti sih ya untuk pagi hari ini. Tapi tetap cuacanya dingin. Jadi untuk kalian yang ada di sekolah yang perjalanannya jauh ya dari rumah ke sekolah, pakai jaket deh ya. Kita udah masuk di Agustus teman Pro 2. Bahkan ini tuh udah hari ke-13 di bulan Agustus ini. Apa sih yang sudah dilakukan? Apa yang akan kalian lakukan? Secara ini bulan kemerdekaan Republik Indonesia, akan banyak event, akan banyak hal-hal yang dilakukan di bulan ini. Seru pasti ya. Bahkan di beberapa sekolah, di beberapa instansi udah mulai meramaikan, memeriahkan HUT ini dengan beragam kegiatan. Ada yang buat seminar ya kan, untuk anak-anak sekolah udah buat beragam perlombaan gitu kan. Jadi ini mungkin salah satu hal yang harus membuat kita semangat. Bendera juga udah berkibar di mana-mana. Gimana sama rumah kamu? Udah naikin bendera? Udahlah ya, karena kalau dilihat himbauannya itu kan di tanggal

0: Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata hemat itu juga masuk dalam kategori gaya hidup.

95,2 Produlux, semua teman terbaik kamu. To the moon, I'm back with Scallop G for RC. 7:43 pagi hari ini. Untuk teman Pro 2 yang udah mau berangkat ke tempat aktivitas, semoga hari ini aman, lancar ya, nggak ada hal yang membuat kalian semua terburu-buru nih teman Pro 2. Kalaupun memang harus ngejar waktu banget, semoga tetap aman, tetap patuhi lalu lintas ya, karena semua orang juga punya kesibukannya masing-masing. Semoga kita nggak egois ya kan, takutnya pokoknya harus cepat nyampe gitu, udah telat sehingga kita mengabaikan keselamatan diri kita sendiri dan juga merugikan orang lain pastinya ya. Gak ada yang ketinggalan, semoga aja coba diperiksa lagi deh teman Pro 2. Kali aja ada hal-hal penting yang ya ketinggalan gitu ya. Padahal hal tersebut udah dipersiapkan, udah benar-benar kalian prepare dari jauh-jauh hari untuk persiapan tersebut, tiba-tiba hilang aja. Nah itu dia, makanya kita butuh ketelitian ya sebelum memulai segala aktivitas. Semoga gak ada yang kelupaan deh teman Pro 2 di jam-jam sibuk seperti ini. Apalagi tuh cuacanya tuh udah yang kayak gini nih, cuaca yang benar-benar harus kita waspadai sih teman Pro 2. Tapi semoga hari ini cerah ya. Semoga cerah Loksemawinya, biar banyak kemudahan lah, lebih mudah. Terkadang memang kalau cuaca cerah, segala sesuatu juga bisa lebih mudah semuanya kita kerjain teman Pro 2. Tapi juga jangan lupa bersyukur ya, hujan juga bagian dari rahmat dan juga berkah. Selamat pagi, tetap hati-hati di jalan. Asik banget deh kalau misalnya teman Pro 2 yang pagi ini tuh memang benar-benar bisa menikmati pagi yang indah, bangun tidur, terus afirmasi positif ya, pikir-pikir yang baik, terus juga olahraga pagi gitu kan. Saat yang lain sibuk ngejar absen, ada nih yang lagi santai banget, lagi ya jogging santai gitu pagi-pagi. Ih, enak banget deh teman Pro 2. Sampai kita tuh mikir gitu ya, dia kerja apa sih kok pagi-pagi tuh sempat olahraga, sempat santai, jogging gitu ya. Ya setiap orang punya rezekinya masing-masing sih teman Pro 2. Selamat pagi ya, dan yang menemani sampai nanti di jam 9 pagi untuk edisi hari ini, tetap di Pro 2 Loksemawe, teman terbaik kamu.

the melody?

Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle,

0: kepo cantik.
1: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk, gabung di Spada. Setiap hari, jam 8 pagi di 95,2 FM Pro 2 RRI Loks Mawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman.

0: RRI dengan esensi buku. Cuek dan masa bodoh adalah cara mudah untuk mengubah harapan hidup dengan memilih apa yang lebih penting. Karena hidup pada dasarnya hanyalah serangkaian masalah yang tidak pernah berakhir. Sebuah sinopsis singkat pada sebuah buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya penulis Mark Manson tahun 2016 yang menceritakan kisah nyata hidup seseorang saat ia memiliki banyak masalah yang membuatnya lebih kuat dan mencapai tujuannya. Itulah mengapa bersikap bodoh amat adalah kunci untuk menyelamatkan diri dan dunia dengan tidak mengambil pusing ketika mempunyai masalah dan merasa buruk. Itu artinya kita sudah memutus lingkaran setan. Kematian juga menjadi alasan kenapa kita harus bersikap cuek dan bodoh amat, karena kita dan orang yang kita kenal akan meninggal suatu saat nanti. Oleh karena itu, jika kita mempedulikan sesuatu tanpa pertimbangan yang matang, maka hidup kita akan kacau. Buku ini juga mengajarkan kita untuk berhak bahagia. Bahagia di sini tentunya secara lahir batin. Seseorang bisa saja terlihat punya gaya hidup yang glamor, namun dalam hatinya masih terasa hampa. Kini tinggal kita yang memilih ingin bahagia sepenuhnya atau tidak. Karena mungkin saja kebahagiaan kita terasa tidak lengkap karena terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya tidak penting bagi hidup. Dalam buku ini juga diajarkan agar lebih fokus pada hal yang lebih penting. Misalkan saja, sebagai seorang dewasa, kita pada akhirnya akan menyadari tentang diskon yang seharusnya bisa diabaikan. Langkah selanjutnya adalah membentuk kesadaran dengan pertanyaan seandainya dalam tanda kutip. Seandainya saja saya tidak peduli dengan diskon di mall, apa yang akan terjadi selanjutnya? Buat beberapa kalimat seandainya yang lain yang mesti berhubungan dengan hidup kita dan bayangkan kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Nah, pada akhirnya kita akan memahami bahwa semua yang tadinya penting itu ternyata tidak begitu berpengaruh pada hidup kita. Pelan-pelan akan muncul hal-hal di luar kebiasaan yang bisa membuat kita lebih hidup yang selaras dengan nilai-nilai yang membuat kita lebih tenang. Nilai-nilai itu yang nantinya akan tumbuh bersama kita dan membuat kita memaknai kebahagiaan lewat sikap bodoh amat. Demikian esensi buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson dari RRI untuk Indonesia.
1: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 95, Komedia Pradialog, semuanya teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pradio, pagi hari ini kita sama Desi. Kita sapa dulu nih Desinya di pagi hari ini. Hai Desi.
1: Halo Kak Dera, halo sobat RRI Loks Noe.
0: Teman Pradua, kesapaannya teman Pradua.
1: Oh, halo teman-teman Pradua.
0: Oke, jadi Desi Fatmasari adalah mahasiswi Unimal. Iya.
1: Iya, benar ya.
0: Semester berapa sih, Des? Desi?
1: Ini semester 8 dan alhamdulillahnya itu juga semalam udah baru selesai sidang skripsi Kak Dera.
0: Alhamdulillah. Kapan nih sidangnya?
1: Baru satu bulan yang lalu ya.
0: Baru satu bulan yang lalu. Berarti wisudanya nanti bulan berapa?
1: Kalau wisuda sih sepertinya bulan 10 atau bulan 11 nih Kak, di Unimal.
0: Di tahun ini tetap ya?
1: Iya benar Kak.
0: Oke. Iya, teman Prodia, kita ngobrol sama Desi Fatmasari, ya mahasiswi Unimal. Kita ngomongin tentang hal-hal yang sering kita lakukan. Gak tahu deh, pokoknya kalau di sekitar kita tuh kayaknya hal-hal itu paling sering. Bahkan katanya kalau sudah melakukan ini tuh kayak setia kawan katanya ya. Iya, titip absen, nyontek, bohong. Benar gak sih ini bibit korupsi? Wah, ini korupsi yang benar-benar gimana ini ya kan? Karena biasanya kalau titip absen, nyontek gitu ya, atau ya bohong, ya gak bisa kita pungkiri kan di kehidupan pertemanan tuh kayak hal-hal yang lumrah terjadi. Ini gimana menurut Desi nih?
1: Bener banget sih Kak sebenarnya ya, titip absen, menyontek,
0: iya kan?
1: Berbohong itu tuh juga merupakan bibit nih atau cikal bakal lahirnya tindakan-tindakan korupsi. Walaupun memang kadang kalau kita bicara tentang korupsi kan dia apa ya, bahasanya cukup besar ya untuk korupsi itu untuk hal-hal yang masalah-masalah besar gitu. Tapi memang akar dari permasalahan itu ya dari tindakan-tindakan sesederhana titip absen, nyontek, berbohong, ataupun kadang joki mungkin gitu ya. Itu juga merupakan cikal bakal dari tindakan-tindakan korupsi. Karena memang di dalam hal-hal seperti itu melatih kita atau seseorang untuk biasa berbuat curang gitu. Atau kadang memanipulasi keadaan dan juga ya mengabaikan nilai-nilai kejujuran lah kan, dari SD, SMP hingga kuliah kan. Seperti itu istilah titip absen itu kan hanya ada di kuliah ya. Itu secara tidak langsung adalah nilai-nilai kejujuran, integritas, dan lain sebagainya itu mulai dikesampingkan lah untuk kenyamanan sesaat gitu lah Kak. Jadi memang merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi lah, dan itu sangat bahaya lah istilahnya, sederhana tapi cukup bahaya gitu.
0: Iya, terkadang hal-hal kecil seperti ini justru nanti akan menjadi kebiasaan di masa depan ya, Desi ya.
1: Benar.
0: Gimana, kamu pernah nggak menjadi orang yang dititipin absen sama teman?
1: Sejauh ini Desi belum pernah.
0: Belum pernah.
1: Dititipin absen sama teman.
0: Syukurnya udah sidang ya.
1: Iya, tapi dulu waktu di masa-masa semester awal tuh memang sering lihat sih teman-teman untuk titip absen dengan alasan beberapa hal ya, mungkin karena sakit atau karena ada kegiatan keluarga, dan kadang kan jatah untuk titip absen itu 4 kali ya kan Kak. Nah, jadi mungkin beberapa anak-anak itu, anak-anak kuliah itu ya udah digunakan aja gitu, digunakan itu dan kebablasan kadang udah titip absen untuk biar nggak ngaruh sama nilai gitu.
0: Padahal kalaupun sakit atau ada urusan keluarga bisa izin ya.
1: Bener banget itu Kak.
0: Emang dosen tahu tuh kalau misalnya si A nggak hadir tapi absennya ada gitu. Emang pernah ketahuan? Nggak pernah ketahuan?
1: Sejauh ini sedikit sih Kak yang ketahuan, sedikit sih yang ketahuan sama dosen gitu. Nah, dan kecenderungan yang titip absen biasanya mungkin anak-anak yang jarang dinotis sama dosen atau memang nggak begitu dikenal sama dosen ya.
0: Kurang
1: Jadi
0: aktif
1: kadang
0: ya.
1: Kurang aktif lah ya, sehingga Ya bisa untuk titip absen. Resiko sama anak-anak yang aktif di kelas ya itu
0: Ya itu
1: nggak bisa titip
0: ditandain,
1: absen
0: ditandain.
1: karena
0: Bahkan
1: ditanda
0: kalau
1: waktu
0: kita
1: sama
0: belum masuk
1: dosen.
0: ruangan pun, si ini mana gitu, si Desi mana ini, kok belum nyampe gitu ya.
1: Bener-bener Kak.
0: Oke, misalnya nih, ada nggak sih alasan gitu kalau hal seperti ini kan memang hal yang sebagian dari dunia pertemanan nih, hal yang lumrah. Intinya seperti bantuin temen gitu. Tapi kan efeknya juga seperti yang kita bilang tadi kan, efek ini benar-benar berbahaya, apalagi kalau menjadi kebiasaan dan menganggap hal ini hal biasa nih. Menurut kamu apa sih dampaknya untuk masa depan nih, Desi?
1: Untuk masa depan mengenai akar-akar dari tindakan korupsi ini pasti banyak banget ya kan Kak, karena diantaranya akan berefek pada karakter yang pertama, karakter dari itu ketika memang kebiasaan-kebiasaan menyontek, titip absen, atau berbohong, baik itu di kelas atau di lingkungan kampus, lingkungan sekolah, yang pertama akan karakter itu akan terbentuk gitu, akan ala bisa kan karena biasa ya.
0: Benar.
1: Jadi karakter-karakter berbohong, curang, suka manipulasi segala, dan mengutamakan keuntungan pribadi ya, itu akan tertanam di setiap anak-anak kuliah, anak-anak sekolah lah gitu. Nah, selain dari karakter itu, karakter buruk itu terbentuk ya, yang kedua pasti akan lahir lagi sistem-sistem nantinya. Sistem apakah? Sistem di dalam dunia kerja, di dunia pendidikan, di segala sistem di negara ini, terkhusus di Indonesia, akan terbentuk juga lah lagi manipulasi-manipulasi lainnya, karena memang habit atau kebiasaan dari SDM-nya gitu, selaku apakah dia tenaga kerja, apakah dia sebagai seorang pendidik, apakah dia sebagai seorang presiden, dari hal-hal seperti itu. Nah, ketika sistem negara saja sudah tidak baik, sudah cacat administrasi ya, ke depannya juga akan berdampak pada hal-hal yang lebih besar gitu, signifikan. Makanya sampai saat ini banyak sekali pejabat-pejabat yang korupsi, misalnya kayak salah menteri pendidikan pun korupsi, atau apa namanya, pejabat-pejabat di bagian haji misalnya juga korupsi, padahal kan
0: Jelas
1: berdasar
0: ya.
1: apa ya, based on mereka
0: Benar.
1: agama ya kan Kak,
0: Amanah ya kan,
1: agama,
0: harus menjaga amanah umat
1: pendidikan
0: gitu.
1: gitu.
0: Benar,
1: Kenapa
0: benar.
1: kenapa masih hal-hal seperti itu juga bisa terjadi kayak gitu. Jadi memang itu sih Kak, dampak yang paling besar memang karakter atau mental dan rusaknya sistem, karena dari awal aja udah kurang baik lah gitu
0: Iya,
1: tadi.
0: jadinya membiasakan hal yang harusnya tuh dihindari gitu kan. Karena terkadang kita tuh
1: Benar.
0: kalau udah ngelakuin satu hal, jadi kayak biasa aja gitu ya. Padahal dampaknya sangat
1: Iya itu Kak.
0: berbahaya. Oke, biasa tuh kalau ada teman-teman tuh yang nyontek lah contohnya misalnya gitu ya. Kalau di dunia perkuliahan emang masih ada yang nyontek? Bukannya masing-masing tuh harus punya jurnal gitu, gimana sih? Boleh ceritain nggak?
1: Sejauh ini mungkin untuk nyontek memang biasanya anak-anak
0: Anak
1: SD
0: sekolah
1: ya Kak,
0: ya.
1: SD, SMP, SMA gitu. Tapi
0: Benar.
1: nggak menutup kemungkinan juga nih Kak untuk anak-anak kuliah juga nyontek gitu. Karena setahu ada juga beberapa yang mungkin kembali lagi ke teman-teman, ke karakter atau psikologis dari anak-anak tersebut gitu. Ada yang juga yang memang asal tugas copy paste dari teman, copy paste dari internet, plak ketip plak gitu. Karena apalagi sekarang di zaman AI segala
0: Canggih,
1: macam
0: benar.
1: udah disajikan segala macam jenis AI, tinggal gunakan aja yang
0: Semua
1: merasa
0: serba mudah
1: gunakan
0: ya.
1: sesuai dengan Kak, semua sekarang serba mudah, tapi juga ada beberapa yang memang masih plak ketip nyontek lah, nyontek
0: Iya,
1: dari AI gitu,
0: benar-benar.
1: enggak. Masih sih Kak sejauh
0: Masih
1: ini,
0: ya, masih
1: tapi
0: ada.
1: memang tapi nggak spesifik atau nggak sesering anak-anak SD, SMP,
0: Sekolah.
1: SMA ya gitu.
0: Oke, menurut kamu nih sekarang di lingkungan sekolah, karena kalau Kak Dera ingat zaman Kak Dera kuliah itu memang ada dosen ngasih waktu kayak yang kita tuh harus ke perpustakaan gitu mencari sendiri sumber jurnalnya, atau bahkan harus membaca buku ini terus dirangkumkan. Itu kan bisa menjadi kekayaan literasi ya. Sekarang masih ada nggak sih tipe-tipe yang nyari tugas itu di perpustakaan, mengingatkan kita sekarang serba digitalisasi nih?
1: Sejauh ini kalau misalnya di lingkungan Desi sendiri 50-50 sih Kak, 50-50. Tapi memang kecenderungan anak-anak sekarang itu lebih gunakan yang memang serba mudah ya. Pasti kayak tadi yang Kakak sampaikan melalui digit e-book, perpustakaan digital dan lain sebagainya. Karena juga masing-masing kampus ada yang memang perpustakaan perpustakaan istilahnya konvensional ya dengan perpustakaan yang digital gitu. Tetap 50-50 sih untuk orang yang sering main-main ke perpustakaan. Nah, namun kecenderungan kalau misalnya kayak di beberapa kampus yang mungkin bisa lihat, terutama misal di wilayah sekitar kita ini Loksmawe, hanya untuk itu aja sih, skripsian baru rajinlah ke kampus gitu, ke perpustakaan
0: Perpustakaan.
1: gitu.
0: Oke. Jadi menurut
1: Kalau
0: Jihan
1: misalnya
0: sendiri,
1: nggak
0: ya kok,
1: skripsian enggak
0: oh
1: gitu.
0: enggak. Menurut Jihan sendiri, Jihan tipe yang anak perpustakaan banget atau mungkin udahlah semua juga bisa ada di smartphone kan sekarang. Lebih mudah lah intinya. Kamu tipe yang lebih mana nih?
1: Kalau dari Desi sih lebih ke perpustakaan ya Kak, karena memang perpustakaan kan nyaman ya
0: Iya,
1: tempatnya,
0: dingin ya, udah pasti
1: sejuk,
0: adem.
1: adem gitu. Jadi kalau untuk lebih fokus, dan ketika misalnya kadang secara psikologis kalau kita lihat orang-orang itu lagi fokus kan, kalau di perpustakaan kan senyap ya, senyap, dan ketika lihat teman-teman itu juga lagi fokus sama kegiatannya apapun itu yang sedang dikerjakan di laptop atau baca buku, jadi kita secara tidak langsung psikologisnya itu tertarik gitu, ayo gitu untuk fokus gitu untuk belajar untuk ini gitu. Jadi orang-orang di perpus energi positifnya itu tertarik. Jadi tipe yang suka ke perpus sih untuk belajar lah ya.
0: Benar, karena memang suasananya tenang kan. Jadi ya seperti Desi bilang tadi, apa? Jadi kayak fokus gitu ya. Dan kita juga bisa membuka perpustakaan digital kan di perpustakaan konven tadi ya.
1: Benar,
0: Jadi
1: Kak.
0: kayak dua-duanya bisa bisa kita gunain. Oke,
1: Kombinasikan.
0: kombinasikan, benar banget. Nah, ada yang bilang kalau nyontek nih, misalnya si A nyontek sama si B, ini nilainya justru bisa beda. Menurut kamu gimana sih? Pernah punya cerita gitu nggak? Padahal kok nyontek, tapi
1: Pernah, Kak.
0: nilainya beda.
1: Iya, padahal udah copy paste ya sama
0: Berarti
1: temennya bisa
0: nyonteknya belum
1: beda gitu.
0: profesional ya.
1: Nah, itu kadang hal lucu dan hal random sih Kak kita jumpain di bangku kelas gitu kan
0: Bener.
1: Kak, udah nyontek gitu, kenapa masih
0: Salah
1: juga
0: pula.
1: salah. Dan kadang di satu sisi tuh di satu sisi juga yang orang sesama sesama memberikan contekan antara teman dengan teman yang mungkin kesel ya Kak, kenapa bisa beda. Malah justru kadang yang dikasih contekan gitu, yang menyontek itu yang nilainya lebih tinggi daripada yang
0: Memberi.
1: memberi kadang gitu.
0: Itu dia.
1: Makanya kayak memang kalau dipikir-pikir, kalau ya itu kan kayak tadi titi menyontek itu kan bagian dari bentuk ketidakjujuran
0: Benar.
1: kecil ya, yang melatih otak kita untuk menormalisasikan pelanggaran-pelanggaran aturan gitu. Jadi
0: Iya.
1: kalau memang sudah tidak baik ya pasti juga hasilnya tidak baik gitu. Tetap apa ya namanya, tetap banyak sih Kak fenomena-fenomena seperti itu, dan ya kita sebagai teman mungkin ya, atau kita sebagai teman yang melihat ya mungkin sesekali ditegur lah temannya untuk
0: Benar.
1: oh itu tidak baik gitu kan, itu tidak jujur gitu. Namun kadang juga sesekali ya udah diabaikan aja karena udah dinasehatin kadang kan,
0: Enggak
1: selagi tidak
0: ini.
1: merugikan kita atau misalnya tidak begitu efeknya besar ya udah apa-apa gitu. Atau mungkin solusinya bolehlah dikombinasikan temannya, oh dapat, oh dari lima, dari ini 5 poin
0: 10.
1: saya ambil 2 poin aja ya, nanti tiga
0: Iya.
1: poin lain saya
0: Usaha
1: coba carilah,
0: sendiri,
1: coba saya
0: benar-benar.
1: kembangkan lah dari apa yang kamu dapat itu, boleh mungkin ya Kak.
0: Iya, tapi karena kan biasanya saling memberi contekan ini adalah mereka se-circle ya. Ya kan?
1: Bener Kak, circle banget
0: Terkadang
1: nih.
0: tuh ada lima yang temenan gitu kan, udah belajar bareng, akhirnya kayak kamu nanti megangnya poin ini, poinnya kayak bagi-bagi jawaban dari poin belajar mereka. Itu juga sebenarnya ada kecurangan gak sih menurut kamu? Sistem nyontek, kalau mereka bilang tuh sistem nyontek pinter. Bukan pinter nyontek, tapi apa? nyontek pinter katanya gitu.
1: Ah, kalau dari dia sih aman aja sih Kak. Maksudnya itu sistem itu juga cukup baik sih, karena kan kadang di satu biasanya kalau ada ke kelompok memang langsung tuh tarik ini si ini apa ini
0: Berbagi.
1: aku kesini ke dengan circle-nya masing-masing, terbentuk
0: Iya.
1: circle-nya masing-masing. Hal yang biasa sih kalau bagi desi, dan juga itu sistem yang baik ya Kak,
0: Karena
1: karena kadang kan kita yang pertama belajar kita juga butuh kenyamanan dan
0: benar.
1: butuh kenyamanan dan teman yang mungkin sefrekuensi gitu untuk bisa memahami satu materi atau topik yang memang dijadikan tugas untuk kita. Nah, itu bisa melancarkan tugas yang diberikan misalnya sama dosen atau sama guru. Nah, itu kan satu
0: Yep.
1: sisi positif yang baik lah gitu untuk kita. Nah, namun juga di satu sisi juga kadang bentukan kalau kelompok itu based on the circle, circle itu
0: Iya.
1: juga memang ada juga sisi negatifnya di antaranya. Mungkin kan ada juga beberapa teman-teman yang nggak punya circle, jadi ketika
0: Benar-benar.
1: ada banyak fenomena yang ditemukan kalau ada kegiatan atau tugas kelompok gini, ada yang terkotak-kotak lagi gitu. Aduh, karena nggak ada circle jadi susah untuk masuk ke kelompok yang A, kelompok B, C. Itu kan juga sisi negatif ya dari tindakan ini, sehingga nanti tidak ada kemerataan atau hal-hal yang gitu. Makanya kadang lebih senang kadang dosen yang bagiin kelompoknya
0: Iya,
1: atau berdasarkan abjad
0: diacak
1: gitu
0: aja
1: kan Kak,
0: gitu
1: jadi
0: ya.
1: supaya lebih rata dan teman kita juga nggak itu-itu aja gitu.
0: Iya benar benar benar benar. Ya kita kan udah mulai memang menikmati sekali lah, khususnya untuk para Gen Z ini sangat menikmati sekali teknologi, kemudahan-kemudahan nih untuk mencari jawaban di internet, ya kan? Ya
1: Iya,
0: ini
1: benar.
0: apakah mencari jawaban di internet ini membuat perilaku tidak jujur semakin mudah dilakukan atau gimana menurut Desi?
1: Perilaku mencari jawaban di internet itu kayaknya udah jadi kebutuhan dasar ya Kak sekarang itu, terutama untuk anak-anak sekolah lah gitu. Kalau dari Desi pribadi sih nggak jadi masalah sih untuk hal tersebut, dan itu memang suatu hal yang haruslah kita lakukan. Kayak dikit-dikit tanya Google, dikit-dikit tanya ChatGPT, dikit-dikit tanya AI yang lain dan lain sebagainya. Salah satu bentuk awareness kita, kepedulian kita untuk mencari ilmu gitu, untuk oh gini ya, oh ketika sakit misalnya sakit ini kita harus begini, oh tadi kata dokternya begini, oh untuk misalnya membuat membuat nyaman sebuah ruangan harus menggunakan ini segala macam. Nah, sesederhana pertanyaan-pertanyaan sehari-hari kita kan
0: Benar.
1: selalu kita tanyakan ke Google ya pertama kali gitu,
0: Iya.
1: supaya tahu dan tidak sesat gitu Kak, istilahnya tidak oh tidak salah begini
0: Referensinya
1: segala
0: juga
1: macam.
0: jelas gitu ya.
1: Ah, referensinya juga jelas, itu pasti sisi hal yang positif dan memang harus selalu kita gunakan. Makanya memang setiap orang haruslah nih kemana-mana pun itu bawa gadget, dan gadgetnya harus terisi data internet. Jadi tanya kalau misalnya ada apa-apa tanya sama Mbak Google atau itu. Nah, namun di satu sisi lain
0: Baik.
1: juga memang di era digitalisasi saat ini tuh sangat dari beberapa hal yang udah banyak beberapa artikel ilmiah juga yang mengatakan bahwa memang sangat menurunkan kecepat tanggapan dari anak-anak lah, terkhusus yang memang selalu apa-apa menggunakan AI, selalu apa-apa menggunakan internet gitu kan Kak. Jadi instan, mudah, cepat segala macam. Pernah ada lihat sih, salah Prof Stella pernah mengatakan bahwa salah satu artikel internasional mengatakan lebih baik lah ya secara ya, apanya lebih baik anak-anak yang tidak diberikan AI dalam mengerjakan sesuatu hal daripada yang diberikan bantuan AI atau internet. Jadi lebih baik yang menggunakan buku, ini segala macam manual daripada yang menggunakan internet atau menggunakan AI saat ini. Jadi kayak oh, berarti memang sebenarnya lebih kritisan gitu Kak, lebih kritisan, lebih cepat tanggapan anak-anak yang belajar itu secara manual, membaca
0: Manual,
1: buku, mencari
0: benar.
1: referensi segala macam daripada yang ya yang digital saat ini.
0: Sekarang.
1: Karena kalau dari Desi sendiri pun juga merasakan itu Kak, kayak kan ini memang baru-baru ini aja ya, bener-bener membeludak ya kan
0: Iya,
1: Kak.
0: benar.
1: Kayak dulu tuh waktu waktu sekolah SD mungkin SMP yang memang AI belum apa banget, kayak kita dilatih sekritis-kritis mungkin
0: Bener.
1: gitu, berpikir sekritis mungkin, ini gimana, ini gimana, cari-cari bukti ini segala macam.
0: Iya.
1: Namun sekarang ya udah tinggal 5 menit 5 detik udah dapet
0: Selesai.
1: jawabannya, jadi kayak malas berpikir kak. Nih
0: Benar.
1: Desi sendiri juga pribadi juga merasakan kayak malas berpikir, ah udah tinggal cep, oh udah nemu jawaban, nggak mau berpikir ini gimana gimana. Kan kalau kita untuk mengutarakan pikiran-pikiran tersebut juga harus banyak membaca kan kak, banyak
0: Benar.
1: mengamati. Namun karena udah ada ini ya segala macam, semua udah mudah gitu.
0: Oke,
1: Kayak
0: sebenarnya
1: ada
0: sih
1: sisi positif dan negatifnya
0: iya,
1: lah gitu kak.
0: benar. Tapi kalau memang benar-benar dari buku yang kita baca, kita lihat benar-benar itu memang jadi apa ya, literasi membaca juga semakin banyak kan.
1: Oh, benar, Kak.
0: Bahkan sekarang tuh Lok Semawe dia ada berapa sih toko buku gitu kan? Memang udah benar-benar banyak yang tutup sebenarnya. Nah, itu kan kalau mencari jawaban dari AI boleh-boleh aja. Tapi kalau tugas yang ketiplak-ketiplak, ketik aja promnya. Terus kita kan tinggal perintahkan tuh buat sekian halaman lah, apalah dengan gaya bahasa apa gitu kan. Nah, mengerjakan tugas itu kan berarti kita tidak memahami kan? Tidak mengerjakan sepenuhnya. Yang mengerjakan AI ini itu bagian dari kecurangan nggak? Bisa nggak itu dianggap kecurangan?
1: Pasti sih kak, itu bisa dikatakan bagian dari kecurangan dan ketidakjujuran ketidakjujuran yang melatih otak kita untuk terus tuh menormalisasikan hal-hal yang buruk itu. Karena memang banyak ditemukan juga gitu, terkhusus di wilayah kita yang memang bukan bukan top-top ya kak, misalnya kayak perguruan tinggi top di wilayah yang sentralnya di Jawa gitu, atau sekolah-sekolah SMA-SMA favorit segala macam yang mungkin hal-hal seperti itu, karena memang di wilayah-wilayah seperti kita, wilayah-wilayah yang masih berkembang juga, yaitu tabiat dari anak-anaknya, anak-anak sekolahnya plak ketiplak copy paste dari
0: Full
1: ChatGPT
0: banget.
1: misalnya, atau dari
0: Iya.
1: Google langsung tep gitu. Karena kan sekarang kayak tinggal atur promnya
0: Benar.
1: aja kan kak,
0: Iya,
1: tolong
0: benar.
1: buatkan ini yang
0: Iya.
1: kakak sampaikan
0: Tinggal ngasih
1: segala
0: perintah
1: macam
0: aja ya,
1: gitu,
0: langsung tersedia ya kan.
1: langsung langsung tersedia. Dan pasti itu salah satu bentuk kecurangan ya kak, salah satu hal yang tidak tidak baik. Apalagi sekarang kan kayak misalnya kalau kita lihat gitu nanti banner-banner, spanduk-spanduk orang yang jualan, atau
0: Iya.
1: bahkan di perguruan tinggi juga ditemukan kayak, kenapa sekelas hal ini itu juga harus menggunakan AI
0: Benar.
1: gitu kak?
0: Jadi kayak
1: Apakah
0: nggak ada
1: kan,
0: kreativitas lagi ya kan?
1: iya benar
0: Semua
1: kak,
0: serba
1: tidak ada
0: mudah.
1: kreativitas dan sangat disayangkan nilai-nilai pendidikan itu, nilai-nilai intelektual dan kejujuran,
0: Iya.
1: masa harus menggunakan AI? Ada sih beberapa itu fenomena-fenomena saat itu, saat ini gitu kak.
0: Karena
1: Kurang
0: memang
1: baik sih
0: iya,
1: pastinya.
0: karena memang ya sebenarnya sih hal-hal yang terlalu mudah justru yang terlalu memanjakan seseorang itu justru akan membuat pribadi orang tersebut maunya serba instan dong, nggak mau susah, nggak mau capek-capek mikir gitu ya.
1: Benar-benar, Kak, benar.
0: Tapi yakinlah ya, Desi, kalau tugas yang dibuat memang pure karena dibantu AI, pasti nggak akan apa ya, seperti nggak akan ketinggalan, ilmunya tuh nggak dapet gitu ya kan.
1: Benar-benar, Kak.
0: Oke, balik lagi ke tema kita nih yang titip absen, nyontek, berbohong. Benarkah itu salah satu bibit korupsi? Tadi kita juga udah bilang itu bagian dari bibit-bibit ketidakjujuran yang berbahaya di masa depan. Kalau misalnya di sini disuruh milih ya, nilai tinggi tapi nyontek atau nilai yang pas-pasan banget gitu, tapi usaha sendiri. Gimana nih?
1: Wah, berat nih. Sebenarnya pastinya yang nilai pas-pasan sih Kak, sama diri sendiri, karena kadang kita juga tahu kapabilitas diri kita kan Kak, sejauh mana ya. Kalau misalnya mau ujian atau mau dapat nilai yang itu ya harus fokus, harus
0: Harus
1: punya
0: ekstra.
1: Belajar ekstra gitu untuk bisa mendapatkan itu. Jangan, maksudnya jangan, nggak mungkin dong. Ada harga, ada barang gitu. Ya
0: Iya.
1: ada hal yang mau dicapai, ada hal juga yang harus
0: Dikorbankan.
1: dikorbankan.
0: Benar, benar,
1: Tapi
0: benar.
1: sejauh ini untuk kepuasan batin ya kan Kak, apa kepuasan batin itu biasanya pasti kita ya udah milih yang baik-baik aja gitu, yang jujur-jujur aja.
0: Iya.
1: Yang penting nilainya pas-pas KKE, pas-pas KKM, maksudnya
0: Yeah.
1: pas-pas standar rata-rata lah Kak
0: Pas-pas
1: sejauh
0: cum
1: ini
0: laude
1: gitu.
0: gitu ya. Oke, okay, kalau circle dari pertemanan Desi sendiri ini gimana nih circle-nya? Memang benar-benar punya visi dan tujuan yang sama nggak dengan apa yang udah Desi katakan tadi ke teman-teman Produa?
1: Alhamdulillah sejauh ini notabene baik sih Kak, karena juga Desi kan di orga di kuliah di kampus itu cukup aktif dalam berbagai kegiatan. Nah, salah satunya di organisasi juga kami ada di UKM Creative Minority yang suka nulis gitu Kak, suka nulis, suka neliti, dan karena memang lingkungannya anak-anaknya suka nulis, suka belajar gitu ya, anak-anak yang ambis, jadi itu memang terbawa gitu. Terbawa circle-circle ya. Oh, ketika ada lomba kita ikut lomba, ada kegiatan ini kita ikut kegiatan ini, dan nilai-nilai kayak tadi itu nilai-nilai transparansi, kejujuran, mengutam apa namanya nilai integritas itu selalu kita usahakan untuk bangun gitu, dan memang dimulai dari siapa teman kita,
0: Benar.
1: karena teman kita itu gambaran dari kita ya kan
0: Iya,
1: Kak.
0: benar-benar
1: Nah,
0: benar.
1: kalau misalnya kitanya sudah baik ya pasti teman kita juga seperti itu gitu.
0: Iya.
1: Sejauh ini circle Desi alhamdulillah memang yang anak-anak yang apa ya, aktif, ambis, dan cukup baiklah gitu Kak,
0: Ya.
1: dalam hal dunia-dunia kuliah,
0: Pendidikan.
1: kayak IPK-IPK mereka juga tinggi-tinggi
0: Oh,
1: gitu,
0: gitu.
1: kumlot-kumlot rata-rata
0: Wah,
1: mungkin
0: keren
1: ya.
0: banget. Oke, terakhir pesan nih dari Desi untuk teman-teman Prodia di luar sana mungkin yang masih punya pikiran pokoknya nilai harus tinggi dengan apapun caranya, yang masih suka nitip absen bahkan melakukan kebohongan-kebohongan tertentu ya di dunia perkuliahan, apa sih pesannya nih? Udahlah cukup-cukup gitu ya. Silakan Desi.
1: Okay. Untuk teman-teman Pro2, untuk teman-teman yang lagi sekolah ya, lagi duduk di bangku sekolah atau yang lagi
0: Yep.
1: kuliah dan mau siapa tahu juga mau maba di S2 gitu kan
0: Yeah,
1: Kak, mau jadi maba lagi, pasti titip absen, menyontek dan berbohong itu sering lah. Mungkin sesekali pernah kita lakukan. Setiap orang pasti pernah melakukan hal itu, dan siapa tahu juga tidak disengaja untuk melakukan hal itu. Mungkin tidak apa-apa gitu untuk yang lalu-lalu, namun untuk kedepannya, untuk teman-teman mulailah untuk diminimalisir hal-hal seperti itu gitu.
0: Ya.
1: Dicegah, ditanamkan kejujuran lah sejak dini dari diri kita sendiri. Karena korupsi saat korupsi itu bukan hanya dalam bentuk uang, dalam
0: Benar.
1: bentuk jabatan, tapi saat kita berbohong sama diri kita, saat kita memanipulasi, atau kita mengacak-acak waktu kita, itu juga merupakan bentuk dari korupsi. Korupsi apa terhadap diri kita yang nanti bisa efeknya ke orang lain
0: Benar.
1: ataupun ke negara dan lain sebagainya. Jadi coba untuk dikurang-kurangin, diminimalisir hal-hal tersebut. Bisa aja diganti kalau misalnya titip absen, mungkin bisa disampaikan, oh ini enggak, ini saya alasan yang mendesak, bisa disampaikan dengan baik-baik. Kan ada jatah 4 kali absen gitu.
0: Oke.
1: Kalau misalnya menyontek, mungkin solusinya bisa kayak tadi, bisa kombinasi atau buat FGD sama teman-teman. Kamu
0: Iya,
1: nanti
0: iya,
1: baca
0: iya.
1: buku ini, kamu dapat artikel ini, segala macam. Jadi kita kombinasi jawaban gitu.
0: Benar.
1: Dan pasti kalau nulis kan beda-beda ya, beda kata, beda orang, walaupun maknanya sama. Itu banyak solusi untuk tidak menyontek. Untuk berbohong juga seperti itu gitu. Perbanyak, perdalam pastinya ilmu agama ya gitu, karena kan kita dalam Islam mungkin sholat, dalam agama yang lain ada ibadah ke gereja, ada ibadah ke vihara dan lain sebagainya, itu juga pasti diajarkan untuk tidak berbohong gitu, untuk tidak berbohong gitu, karena titip absen, menyontek, berbohong ketika kita melakukan teman-teman, nanti akan ada ketidakpuasan batin di dalam diri kita. Dan itu efeknya tidak baik untuk kehidupan. Mungkin bolehlah sekarang diminimalisir hal tersebut, menanamkan kejujuran sejak dini seperti itu. Itu sih
0: Oke.
1: Kak, lebih ke apa ya namanya, ada masalah kita cari solusi gitu, based on masalah, dan oh, solusinya ini gitu. Ya udah, nggak apa-apa untuk memaafkan mungkin kesalahan-kesalahan yang dulu ya. Jujur setiap orang pasti sering melakukan hal ini,
0: Benar.
1: namun bagaimana cara kita untuk ya mengevaluasi diri untuk
0: Mm-mm.
1: ya udah ini sudah tidak baik, kita selesaikan pelan-pelan, nanti nanti habit-habit buruk itu akan hilang lah dari diri
0: Iya,
1: kita.
0: yang
1: Gitu
0: penting
1: Kak Dea.
0: tetap ada ini ya, tetap ada niat untuk berubah menjadi lebih baik ya Desi.
1: Bener Kak, niat itu.
0: Okay, thank you untuk obrolan di pada pagi hari ini. Pas ini udah plong banget kan, udah siap sidang. Perbaiki-perbaiki masih, revisi-revisi. Udah selesai?
1: Sudah selesai Kak,
0: Masya
1: semua
0: Allah.
1: sudah selesai, tinggal wisuda.
0: Asik banget. Ini mungkin biasanya kalau para aktivis jam kosong kayak gini justru banyak ide-ide kreatif nih yang mau disalurkan untuk para himpunannya gitu ya.
1: Bener Kak, juga ngisi kegiatan-kegiatan
0: Oke,
1: lain.
0: nanti kapan-kapan ngobrol langsung deh di Studio Pro 2 ya, Desi.
1: Insya Allah Kak.
0: Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia tadi teman Pro 2 Desi yang udah ngobrol sama kita di pagi hari ini. Banyak banget obrolan-obrolan menarik yang sudah kita dengerin bersama seputar tentang titip absen, terus juga nyontek ya. Bahkan ada kebohongan, ternyata memang benar ini tuh bagian dari bibit-bibit korupsi karena memang tidak ada kejujuran di situ. Terima kasih untuk pada pagi hari ini udah di jam 8 lebih 55 menit. Dan tetap di Prodiolog Semawi, teman terbaik kamu.
2: Dengerin siaran Pro 2 RRI Log Semawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LogSemawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: la la.
1: Guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

terunik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Om Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Begitu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu, Bolo.

kalau di bumi ada hujan air, pernah nggak kamu kebayang ada hujan berlian? Ternyata beneran ada loh. Yap, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam atmosfer planet Neptunus dan Uranus, tekanan dan suhu ekstrim bisa mengubah gas metana menjadi karbon padat. Dari situ terbentuklah berlian. Berlian itu lalu turun seperti hujan, menembus lapisan atmosfer yang dalam, dan bisa bertahan selama ribuan tahun sebelum mencair karena suhu inti planet yang sangat panas. Sayangnya, kita nggak bisa liburan ke sana buat ambil satu atau dua berlian itu. Jaraknya lebih dari 4,3 miliar kilometer dari bumi. Kalau di Neptunus bisa hujan berlian, kira-kira di planet lain hujan apa ya?

0: Bella, kamu kenapa marah-marah dan cemberut begitu?
1: Gimana gak marah? Ibuku bulan ini kirim uangnya kurang.
0: Apaan? Hari gini masih mengharapkan uang orang tua. Gimana mau sukses?
1: Jadi aku harus apa ya, Dir? Biar bisa ngasilin uang.
0: Ayo kita bekerja dan membuka usaha kecil-kecilan. Buat apa gaya elit kalau ekonomi sulit?

0: aku pengen banget. Ini juga tas yang aku impikan. Ini juga nih smartphone yang aku idam-idamkan. Semuanya yang ingin aku miliki. Gimana ya caranya biar cepat dapat duit dalam waktu singkat? Apa aku coba pinjol aja kali ya? Kan mudah. Terus cepat lagi. Lagi ngetren juga kan? Oke, aku cari info dulu ah.
1: Info terkini, baru saja ditemukan seorang remaja meninggal dunia. Diduga remaja tersebut mengakhiri hidupnya karena terlibat lilitan hutang pinjaman online.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2 FM. Pro 2 Information.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Loksemawe menghadirkan info Pro 2. Kita awali informasi dari Aceh Utara, setetes darah yang disumbangkan hari ini bisa menjadi harapan baru bagi seseorang yang tengah berjuang mempertahankan hidup. Dan semangat kemanusiaan itulah yang terlihat dalam kegiatan donor darah di Kecamatan Nisam, Aceh Utara pada hari Rabu kemarin, di mana kegiatan yang digelar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tersebut diselenggarakan oleh UPTD Puskesmas Nisam bekerja sama dengan El Mansyur Peduli dan juga PMI Ranting Nisam. Donor darah berlangsung di simpang kantor Camat Nisam dan juga mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kepala UPTD Puskesmas Nisam, Nurlina, juga mengapresiasi seluruh pendonor serta pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain mengumpulkan darah, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat gotong royong masyarakat Nisam, di mana peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pun tidak hanya dirayakan dengan berbagai kegiatan seremonial, tetapi juga diikuti dan juga diisi dengan aksi nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Beralih ke informasi berikutnya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM kuliner di Loksemawe menghadapi tantangan besar akibat ketidakstabilan harga bahan baku di pasar, di mana kenaikan harga pokok yang melonjak secara beruntun dinilai sangat memberatkan para produsen penganan tradisional Aceh, di mana pemilik usaha kuliner Bay Pocut Cut Mutia Dewi ya melalui program obrolan UMKM di RRI Pro 1 Loksemawe mengungkapkan bahwa kenaikan harga bahan baku untuk usahanya seperti tepung ketan terjadi secara signifikan sejak awal tahun, di mana bahan baku tersebut mengalami lonjakan harga berkali-kali hingga nilainya hampir melambung 2 kali lipat. Pelaku UMKM berharap pemerintah serta lembaga terkait dapat memperluas jangkauan kebijakan stabilisasi harga pasar, di mana penanganan imbas fluktuasi harga diharapkan tidak hanya berfokus pada komoditas pokok umum, melainkan juga menyasar bahan baku produksi usaha lokal. Demikian info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat.

di 95,2 RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu. Masih di sini nomor 2 dan sudah 21 menit tinggalkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat menjelang siang untuk kita semuanya di wilayah Kota Lok Semawe yang tadi paginya ya hujan teman perdua, tapi ini kayaknya bakal terus panas ya. Tapi mungkin akan hujan kembali di sore hari, kita nggak tahu ya. Apapun cuacanya, walaupun ini kita udah mulai ngerasa tenggorokan mulai sakit, terus mulai pilek, mulai ngerasa gak enak badan. Karena memang teman perdua ini sudah memasuki musim pancaroba alias perubahan cuaca gitu ya. Ini kan bulan Agustus nih, terus bulan berikutnya bulan September sudah bertemu dengan ber-ber-ber gitu ya. Bermacam-macam nama bulan gitu ya. Jadi itu kita tahu kalau misalkan memasuki November, September, November, Desember, Oktober lah ya, itu udah mulai inilah ya, udah mulai hujan gitu ya, angin kencang. Jadi ini juga akan mempengaruhi kesehatan kita. Tapi apapun itu, kita gak boleh patah semangat, kita harus semangat terus ya, kita harus sehat teman perdua, itu yang paling penting ya. Jadi kadang yang bikin kita sehat itu mungkin dengan kita banyak ketawa, banyak happy mungkin teman perdua ya, itu juga kita akan merasa kayak ini kita bakal sehat nih gitu. Jadi kalau misalkan dari pertamanya nih teman perdua, kamu udah malas senyum, malas memikirkan hal-hal yang bikin kamu gedeg gitu ya, bikin hati kamu susah, itu juga akan mempengaruhi seperti itu. Jadi untuk menjaga mental kita agar lebih sehat, kita kayaknya harus kudu banyak ketawa nih teman perdua ya, banyak untuk cari kesibukan mungkin kalau misalkan kita lagi lagi overthinking gitu. Jam segini mungkin kamu lagi siap-siap untuk ke kampus karena hari ini hari Kamis ya, mengingat harus dikejar deadline untuk bimbingan karena besok juga Jumat. Jadi nggak semuanya sekolah, nggak semuanya instansi bisa dibilang ya seperti biasanya. Biasanya Jumat itu agak lebih sedikit longgar gitu aktivitasnya. Jadi kamu buru-buru di hari ini gitu ya. Jadi selamat siang untuk semuanya, selamat menikmati makan siang. Ataupun ada yang masih belum makan siang, baru aja sarapan mungkin ya. Tapi ini udah telat banget sih, udah 10:30 ya. Oke, adik-adik yang mau ke kampus juga, satu hal yang aku ingetin, jangan lupa untuk mengecek kembali kos kamu. Karena akhir-akhir ini banyak banget ya kita ngelihat kayak kebakaran, terus juga pencurian, kriminal lainnya, harus selalu berhati-hati. Salah satunya mungkin kamu harus selalu mengingat mematikan lampu di semua ruangan kamu, teman perdua. Sebenarnya ini sesuatu hal yang dianggap sangat sepele karena banyak orang yang dari kecil itu memang udah diajarin begitu keluar dari kamar matiin lampu ya gitu. Bahkan orang tua kita itu sering banget nih, kalau misalkan gak perlu lampunya dimatiin gitu teman perdua. Kenapa sih hal itu penting? Nah karena teman perdua, teknologi pencahayaan saat ini juga sangat luar biasa dibandingkan generasi lama. Jadi membiarkan lampu menyala tanpa digunakan tetap bisa membuat listrik kita itu tagihannya penuh ya. Dimana mematikan lampu saat meninggalkan ruangan ini adalah sesuatu kebiasaan baik gitu teman perdua. Langkah ini memang sederhana ya, ini bisa menghemat energi dalam jangka panjang dan juga mengurangi biaya listrik gitu. Kecuali lampu yang memang ada pengecualian gitu ya, misal lampu-lampu yang memang sudah CFL misalnya, ini lampu yang memiliki jumlah siklus nyala dan mati. Artinya selalu sering mematikan dan menyalakan lampu, justru ini akan memperpendek usia lampu tersebut ya. Jadi hemat energi lebih besar daripada resiko kerusakan lampu gitu teman perdua. Jadi keluar dari kos matiin lampu gitu ya. Lampu luar juga dimatiin kalau misalkan udah pagi gitu ya. Jadi banyak sekali cara untuk kita berhemat gitu. Salah satunya yaitu mengurangi menghidupkan lampu ya yang gak penting, apalagi di rumah gitu ya, udah banyak banget lampu pojok lah, lampu lingkar lah, banyak banget gitu. Jadi ini agar lebih aman gitu ya, ini juga akan meningkatkan kalau misalkan lampu-lampu pijar kayak lampu pijar halogen gitu ya, ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran kalau misalkan terlalu lama dibiarkan menyala gitu. Jadi untuk demi keamanan ya, yuk kita matiin lampu, salah satunya lampu-lampu yang ada di kos ya, lampu luar, lampu teras yang tidak perlu seperti itu ya. Sampai
Jadi kapan dinyalain lagi nanti pas udah mau malam gitu atau memperdua seperti itu ya. Kita masih akan terus dengarkan lagu-lagu Pro 2 Hitlist Indonesia. Untuk kamu yang mau bergabung bisa banget di 08 11 67 15 952 untuk lagu-lagu di menjelang siang ini teman-teman Pro 2.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Frekuensi 95,2 RRI Predol, semua teman terbaik kamu masih di sini, teman Predua di santai siang. Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu ini viral banget sih di pertengahan tahun kemarin. Dan dilanjutin sama si Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan, ini single terbarunya juga di tahun 2026.

Setuju banget sama si Bernadia ya, temu pro 2. Apa sih yang mau kita pikirin? Pokoknya yang seneng-seneng aja gitu ya, sama kita ya udah jalani aja semuanya dengan baik gitu ya. Jadi kalau misalkan memang dalam kehidupan kita sama-sama banyak salah, kita mencoba untuk memaafkan gitu. Kalau misalkan nanti hubungannya masih baik gitu ya, kita buat semenyenangkan mungkin, nanti berantem lagi. Kayak sejatinya pasangan memang gitu gak sih? Setelah menikah juga akan gitu kan, teman perdua. Akan ada hal-hal yang buat kita gedeg, akan ada hal-hal yang buat kita bahagia juga ya. Setidaknya ya teman perdua, kita bisa terus berdampingan dengan orang-orang tersayang kita, seperti itu. Okay, sebentar lagi aku infokan juga teman perdua, kita akan merilai Pro 2 Jakarta untuk program soft launching transformasi kreator Indonesia. Sampai jam berapa? Sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitas kamu di siang hari ini, teman pro 2. Semoga siang ini juga agak lebih menyenangkan, walaupun ini memang terlihat sedikit panas ya. It's okay, walaupun panas, yang penting apa? Kita semangatnya harus menyala, menyala hari Kamis ini. Kedua, kita bakal tinggalkan lagu darinya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan ya. Jadi kita harus berteman sama orang-orang yang menyenangkan. Orang-orang yang gak menyenangkan ya udah ya, cut off aja deh ya. Maksudnya gimana tuh yang harus di cut off ya? Orang-orang toksik, orang-orang yang mau menang sendiri, gak mau dengar pendapat orang, orang banyak orang banyak ngehasut sana sini, orang-orang yang ya minimal orang-orang yang kita membersami dengan orang-orang yang bisa terus membuat kita itu berkembang gitu, atau memperdua lebih baik lagi dari sebelumnya, seperti itu ya. Bukan orang-orang yang aduh sebenarnya di hidup dia aja dia udah gak menyenangkan gitu, atau memperdua ya, aduh ini malah gabung sama kita lebih-lebih gak menyenangkan ya. Oke deh, tinggalkan lagu dari Bernadia. Setelah ini kita ke Now featuring Ari Lesmana sebelum nanti kita merilai Pro 2 Jakarta. Radio Pro Dog, semawe teman terbaik kamu.

Jam 11 waktu Indonesia Barat, sudah saatnya kita merilai RRI Net Mempro 2 ya, di merilai soft launching transformasi kreator Indonesia. Program ini akan terus berjalan sampai jam 11 sampai jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Terus bersama kami dan kita akan merelay program 2 RRI Jakarta. RRI Pradolong Semawe, teman terbaik kamu.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching, Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa

0: cyber dan perlindungan infrastruktur kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Pak. Oh, baik, sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan, baik.
1: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, kemudian, Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia.
0: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
1: Tips and trick ya.
0: Yes.
1: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
0: ChatGPT aja gimana? Oh, lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Konten Kreator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
1: Selamat pagi Pak.
0: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
1: Sedang dalam perjalanan.
0: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah ya. Mendengarkan kami?
1: Yang Angkasawan sedang, dan Angkasawati ya, di seluruh Indonesia di ya.
0: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat dan, pagi semuanya. Ya,
0: selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat ya. Lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang-gampang-gampang ya.
1: Gampang-gampang-gampang.
0: Ada susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Kau jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya, oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya. Ya
1: silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: A-Y-P-P-E
0: yang paling
1: ya.
0: Cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Dan langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya. Bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
1: ya? Fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya. Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Okay. Okay. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Yeah. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi. Aku lebih cepat pakai AI deh Lili gitu ya. Nah apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan

0: kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja oh, bisa.
1: Bisa, bisa.
0: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya? Main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendraso?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita. Membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide, kearifan lokal, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga. Sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke, okay. Jadi kita memang harus memperkuat ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lia.
0: Terus makin fast learning juga ya Bang.
1: Yes, betul
0: gitu, bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke, okay. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, okay, boleh-boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah. Ibu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
0: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya
1: angkatan
0: Ibu.
1: Ulil, Bu.
3: Iya. Halo, nah iya. Langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik gak
0: nyanyi. Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
3: yes,
1: ya.
3: Silakan. Sarah. Kan Sarah. Yes. Jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget
0: ya. Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar harus ini harus itu. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya. Apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya. Kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci. Yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa hexahelix gitu kan, harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Yeah. Tapi sekarang di daerah-daerah dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif dan keberpihakan. Ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya ujung-ujungnya. Mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Bener.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
0: Approve ya Pak.
1: Barangnya barang saya Pak pagi Pak.
0: Kok gitu?
1: Milih.
0: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu. Untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh.
0: Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya, kita mundur kalau itu.
0: Gak apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Bu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
0: Yes, think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
1: Ya.
0: Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
1: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
0: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax, fakta kita ya.
1: Fakta, betul.
0: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
1: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak. Oke.
0: Sekalian ya Bam, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Pro 2 se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
1: Selamat siang semuanya.
0: Siang waktu Indonesia Barat ya, mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
1: Oke.
0: Baik, dan berikutnya
1: ya, kalau
0: sebagai
1: gitu,
0: merangkum ini semua Bams ya.
1: Kita akan mengundang Bapak Ihendra Smo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau Wifi ya berarti?
0: Wifi, betul.
1: Ya. Lu sudah
0: download ya? Kak, kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
1: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
0: Mungkin ada.
1: Bu Sara.
0: Ada voucher apa gitu Bu?
1: Izin Bapak
0: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
1: Kita ngadepnya ke, tetap ke sana ya? Oke.
0: Okay. Ngadep gini? Oke.
1: Ulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: Sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
1: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
1: tuh betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
1: Iya. Yeah.
3: Atau sama avatar sih?
1: Oke. Okay.
3: Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
1: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified Lil ketika daftar itu ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Nail El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Nail, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh dibantu.
0: Tangan saya yang pendek ini.
1: Tangannya cukup gak Lil?
0: Bisa, Bu.
1: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sara sih.
0: Bener.
1: Ibu Sara ya. Oke, Bu. Siap Ibu boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Di belakang kelihatan. Yang di belakang kelihatan, boleh senyum-senyum tipis ya walaupun nanti di Zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Okay. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu.
0: Gengsi banget ternyata ya Bu Sara ya. Oh, balik ya.
1: Oh iya. Ibu Sara terima kasih, Pak Indra Smo terima kasih, Pak Dian terima kasih.
0: Dan Ibu.
1: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil. Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah.
0: Pak Iwan sudah.

0: Bapak Desi.
1: Bapak Desi.
0: Saya undang
1: izin Bapak untuk naik ke atas panggung.
0: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
1: Ya. Enggak deg-deg ya.
0: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.

0: Oke.
1: Itu lomba apa, Bu Sara?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
1: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mistah, mohon maaf.
1: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
1: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Siap, mantap. Terima kasih, Bapak-Ibu semuanya. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat, Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa juga ya?
1: Penyiar juga, content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga. Karena editnya udah lebih mudah. Ya. Filternya juga udah oke gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: Sesi potret, ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas lebaran, sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya kak, kayak sibuk cari uang gitu ya, gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada, ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari teman-teman, Akustik.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya.
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil. Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya beri waktu sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor, salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang jalani
2: sekarang. Jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype. Gitu.
0: Oke, okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak?
2: Berdaulat,
0: gitu. Siap jadi creative planner?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan malas ngedit ya.
1: Boleh, ada yang ngeditin gak?
0: Ada, boleh. Sama kan saya satu AI. Video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya, kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Ya.
2: Tahu kenal Thanos gak? Thanos.
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, yeah. Bener lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan. Terutama juga kreator. Yeah. Jadi instead of ngerjain sendiri, terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadinya yeah. Kan
0: yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh
0: lebih ya
2: dan
0: Pak.
2: Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus kesalahan-kesalahan di apa namanya dihilangkan.
0: Ih, di bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Neil. Silakan.
1: Kira-kira Pak Neil, setelah adanya Hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, Hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misal dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
1: okay.
2: Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan.

0: kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
0: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi, nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita, dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
2: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar, high nanti
2: people,
1: kita pikirin apa ya?
0: People, high people, high people.
2: Saya belum
0: people.
2: Masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
0: Bisa kerjasama sama RRI setempat, gitu kan?
1: Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
2: ketemu
0: kaya.
2: Semua ya.
0: Dan
2: Pak,
0: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
2: Ya sekarang
0: lebih seneng,
2: tinggi banget
0: ya,
2: gitu Pak.
0: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Deddy Kebot ya. Ya kan karena
2: bener,
0: yang deket.
2: Bener, nah. Iya.
0: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
2: Oh, ya. Sekarang kan tadi ada lombanya juga ya Pak.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
2: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
2: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sarah. High people.
2: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke, oke. Baik, terima kasih Pak Nel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
2: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
2: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
2: Oke. Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: kalau ini, ada yang baru ya.
2: Ya tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
2: Belum. Nah ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang... Paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita expose. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
2: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu enggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin, sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
2: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya?
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuma sekali kegiatan kemudian berdampak, kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus-menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
2: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
2: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga gitu ya.
1: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
2: Betul.
1: Pak Adi ya.
2: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi lebih
2: semuanya
1: menjangkau
2: tuh
1: semua ya.
2: Betul. Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
2: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
2: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu.
0: Oh biji ya, baik.
2: Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
2: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
1: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
2: Selamat
1: Bapak.
2: Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
2: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada, ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
2: Bapak dong.
1: Irmansyah.
2: Bapak
1: Kemudian
2: Irmansyah.
1: Bapak Salman Yoga. Selamat pagi. Dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
2: Selamat pagi Selamat Pak. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
2: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
2: Nah,
1: pagi hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
2: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, Rimba Raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika Radio Hilversum dan Radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada.

menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

25.61 meter dan seutas kawat. Menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, Suara Merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi. Kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada.

mata cangkul, dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: Indonesia masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Birun, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemahnya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar W. Eda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's cepat go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia.
1: Salma.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Nah, jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia.

0: ya 38 provinsi ya, akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral, ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
1: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar. Ya. Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
0: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
1: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
2: Syarat ketentuannya ada
0: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
2: Tinggal ya. Dicek ya.
0: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
1: syarat dan
0: ketentuan
1: juga
0: ya, kategorinya juga ada.
1: Okay.
0: Semua ada di aplikasi.
1: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
2: Oke.
1: Okay. Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah
1: itu ya. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
1: Ya, Pak. Ya.
3: Nah karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini. Ini akan sangat luar biasa sekali. Bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
1: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HIPE. Kita sangat mendukung acara ini. Dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia. Dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini, dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar, pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu, terima kasih.
2: Itu dari
1: terima kasih Pak Desi.
2: Hadiahnya Kalau 2 miliar itu

0: sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya?
1: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Belum selesai lihat.
1: Ayo. Oke.
0: Nafsu aja kamu.
1: Iya, mendengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
0: Langsung pengen pindah ke bulan.
1: Enggak mau kerja setahun boleh enggak?
0: Pak, mau magir nih, Pak.
1: Digantiin Bams, Pak, Bams.
0: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
1: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
0: Pak Arif izin.
1: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah, ini tepat nih Bams. Langsung ke sini.
0: Oh iya.
1: Kita mau jadi content creator.
0: Iya.
1: Langsung ke bapaknya.
0: Nah, maksudnya mau resign kamu?
1: Enggak, Pak, Bams yang bilang.
0: Mister, ulil nih, Pak.
1: Pak Arif atau Pak ya, Ilham?
2: Terima kasih.
1: Panggilannya Pak Arif Ilham. Baik.
0: Arif Ilham.
1: Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi konten kreator gitu ya.
0: Punya kamu?
1: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu.
0: Okay.
1: Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Okay, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable. Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out. Bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita. Sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka. Ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para konten kreator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
0: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
2: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi, ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
0: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu.
1: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
0: Iya.
1: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
1: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
1: Oke, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
1: Yes.
3: Selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter, kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal, ah itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu, sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada Hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini, hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini. Dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini saya tadi meneteskan air mata ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka! Merdeka!
1: Merdeka!
0: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
1: Beda banget sebetulnya.
0: Baik.
1: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
0: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya, selaku platform media sosial, kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
1: Asosiasi Content Creator Se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
0: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
1: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
0: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
1: Boleh.
0: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
1: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
0: Statusnya pindah ke lokal.
1: Oke, keren.
0: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih Lel?
1: Kita mau ke performance aja kali ya.
0: Performance dulu.
1: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
0: Oke. Okay.
1: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
0: Semua handphone Bapak Ibu siang ya. Hari ini.
1: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya. Sudah bisa semua, digunakan, ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya, siapa tahu beruntung ya.
0: 2 miliar di tangan ya.
1: Betul, dan pastinya untuk semua program Transformasi Kreator Indonesia 2026 ini, Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
0: Baik.
1: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI Digital ya Bams ya.
0: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
1: Betul.
0: Mana gitu ya.
1: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari transformasi konten creator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya. Ya.
0: Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

34 menit tinggalkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Masih terus di Santai Siang bersama Dika Temu Pro 2. Baru aja kita selesai merilis Pro 2 Jakarta mendengarkan soft launching transformasi kreator Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi Temu Pro 2 ya, semoga kita pengguna media sosial juga bisa selalu bijak dalam menghadirkan informasi ya, ataupun untuk kita apalagi instansi pelayanan gitu ya, harus selalu berhati-hati, dan semoga beberapa kebijakan yang sudah diterapkan juga bisa selalu mempermudah urusan kita dengan teknologi, apalagi anak-anak muda tentunya. Terima kasih, dan kita masih akan terus di sini Temu Pro 2 untuk informasi berikutnya. Kumandang azan sholat zuhur 5 menit lagi ya, di jam 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan awali dulu dengan beberapa lagu religi ya. Selamat menunggu dan juga melaksanakan ibadah sholat zuhur di hari ini. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa. Terima kasih Temu Pro 2, terus bersama kami RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Sama sekali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya dan beruntunglah dia. Sebaliknya, jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Hadis riwayat Tirmizi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang merasa pernah meninggalkan sholat, atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, masih sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya, akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, diantaranya fawailul lil musallin alladhinahum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai dari sholatnya? Dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk. Orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang dia tinggalkan. Orang yang sholatnya buru-buru tidak memenuhi rukun. Orang yang sholatnya yang gak benar wudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah termasuk bermalas-malasan? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit selesai 20 rakaat atau 11 rakaat? Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahun walaupun sholat, lalai walaupun sholat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, orang yang bermalas-malasan walaupun kita lakukan ibadah itu. Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita, tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga ketika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita gak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suami itu? Begitu juga kita dengan Allah. Kalau ikatan kita dengan Allah sudah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah? Satu-satunya, kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabbnya adalah as-shalah. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin, kecuali hanya oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang secara sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amal yang lain akan ikut rusak bersama dengannya. Sholat, sesuatu yang gak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu,
Kita boleh enggak haji kalau tidak mampu. Kita boleh enggak puasa kalau tidak mampu dengan cara diqadha atau bayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamak. Tidak bisa melakukannya di masjid karena ada uzur-uzur tertentu, hujan, badai, dan seterusnya, melakukannya di rumah. Tidak bisa melakukan secara berdiri, bisa duduk atau berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah ini. Allah gak mau kita memutuskan Allah. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungannya dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita perhatian kepada orang itu, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu. Tapi tiba-tiba dia ngajak kita putus tanpa alasan, gimana perasaan kita? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat. Padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum.

Pro 2, pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.

Kita semua ingin menjadi orang kaya. Tapi, nabung sekian ratus ribu per bulan aja, kita nggak bisa. Sekilas, menabung memang hal yang sepele dan mudah dilakukan kapan saja. Menabung juga tak membutuhkan energi besar serta pemikiran matang untuk memperhatikannya. Kegiatan sederhana dalam rangka mengasah ketekunan ini juga masih jarang kita lakukan karena alasan tidak sempat atau tak punya cukup dana kalau hanya sekedar untuk disisihkan. 100, 200, 300, hingga 1000 rupiah per hari saja sebenarnya sudah cukup untuk mengasah bakat tekun pada diri kita. Hal ini juga akan mengindikasikan bahwa kita bukanlah orang yang gemar memupuk gengsi dan tahu betul apa arti berhemat bagi kehidupan di masa mendatang.

Firsa, ya mau bilang Firsa Besari, rupanya bukan ya, aku sampai lupa ya teman perdua, Firza ya, bukan Firsa tapi Firza. Ini lagu yang sangat luar biasa ya. Kalau misalkan dari Firza itu kita tahu lagu-lagunya itu memang lagu-lagu versi ya, versi untuk ngejelasin kamu tuh aman sama aku gitu ya. Ini salah satu contohnya ada janji. Terus juga aku lelakimu itu, waduh, kalau misalkan cewek ya dengerin lagu ini ya, waduh, itu bakal kayak kelopak-kelopak gitu ya. Tapi ini bukan keci-keci yang banyak cintanya, tapi memang sebuah janji laki-laki gitu ya. Kamu tuh cukup ada aku gitu. Kalau misalkan hidup kamu itu apapun itu, selama kamu ada aku itu akan baik-baik aja gitu. Versi-versi yang seperti itu sih ya, maco banget. Oke deh, selamat siang untuk kamu. Kamu juga udah selesai menyelesaikan ibadah sholat zuhur, udah makan siang juga ya. Dan sekarang juga suasana sangat panas di luar sana. Sedikit lebih istirahat boleh lah temen pro 2 ya. Panas-panas gini enaknya minum air kelapa muda gitu ya, yang ada asam-asamnya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga pengen yang manis-manis. Tapi tahu gak sih sebenarnya, kalau misalkan respon tubuh kita itu minta yang manis-manis, itu tandanya apa? Tandanya kita itu disuruh banyak minum air kelapa muda. Katanya seperti itu temen pro 2. Karena pada dasarnya ya, air kelapa muda itu banyak banget manfaatnya. Bisa bikin kita kenyang, terus juga bikin seger gitu ya. Dan semoga kita bisa menikmati semuanya di tengah-tengah kesibukan kita ya. Masih akan terus di sini setengah jam lagi kita bareng temen pro 2 ya, di suasana panas ini. Dan akan aku puterin lagu-lagu berikutnya gitu. Kita ke lagu siapa ya? Kita ke Salma Salsabil, kayaknya udah lama banget kita gak dengerin lagu ini ya teman perdua. Setelah itu nanti akan ada lagu-lagu lainnya. Salma Salsabil dengan Rumah. Berapa lama sih kamu udah gak pulang akhir-akhir ini? Semoga kita punya kesempatan ya, apalagi ini mau libur ya teman perdua ya. Mau libur nanti, terus juga bakal ada banyak tanggal merah di bulan ini. Nanti juga Maulid dong ya. Semoga kamu punya kesempatan untuk merasakan bagaimana keindahan Maulid nantinya di seputaran rumah kamu ya.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 6715 952.

siaran Prodia RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Masih di 95,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa. Suasana yang sangat panas ya di suasana hari ini. Semoga aktivitas kamu juga sedikit lebih padat, tapi tetap harus lebih semangat dibanding sebelumnya, teman Produa ya. Jangan karena kamu udah makan siang, waduh kamu jadinya lemas banget. Aduh, jangan sampai ya teman Produa. Dan sudah saatnya kita mendengarkan jazz music, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Nanti akan ada Marley yang akan menemani kamu semuanya teman Produa. Okay. Nanti akan ada Outside the Box juga di jam 16 waktu Indonesia Barat. Temanya apa hari ini? Terus dengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
0: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

terbaik kamu. Selamat jam 3 sore teman Pro 2. Saatnya melipat berkas, menggeser pena, dan suntikan energi baru buat sore kamu. Senang banget aku Marley kembali mengambil alih kamu di studio Pro 2 buat menyapa dan mendampingi aktivitas kamu di program favorit kita Sore Ceria. Gimana kabarnya jam 3 sore gini teman Pro 2? Masih depan laptop nuntasin job desk, lagi beres-beres siap-siap mau pulang atau justru lagi santai nikmati sore? Mau apapun agenda kamu, pastikan harimu dibawa happy aja. Selama beberapa jam ke depan sampai pukul 19 nanti, aku udah siapin amunisi lagu-lagu paling fresh, musik-musik api pemanggil mood, dan obrolan seru yang dijamin bakal hempaskan rasa ngantuk kamu. Kita dengerin dulu darinya Benny Steve featuring Gus Depperton, Super Lonely.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal.

taman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri.

0: Huruf K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Maui, teman terbaik kamu. Puas diajak joget tipis-tipis bareng Rice dari Lost Frequencies di Pro 2. Biar mood sore ini makin lengkap, teman Pro 2, sekarang saatnya kita melamar ke Tempo sebentar. Setelah berjuang seharian, kamu berhak mendapatkan jeda yang nyaman ya. Ambil cangkir favorit kamu, selonjoran santai, dan biarin lirik manis dan lembut dari Tulus mengusap lelah kamu sore ini. Langsung aja, ini dia Teh Hijau.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bilang 5,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kita dengerin Outside the Box. English from the outside, welcome inside.
1: Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu, ini mic-nya ketinggian. Oke. Bocor suaranya.

0: Semuanya, perkenalkan nama aku Renia Anjani, biasa dikenal dipanggil Renia, dan aku dari iClub Politeknik Negeri Lhokseumawe.
1: Oke. Semester berapa Reni?
0: Baru aja selesai semester 4. Jadi masuk ini naik semester 5.
1: Mau semester 5. Rian.
2: Halo. Perkenalkan nama aku Rizvi Japriansyah dari LV Lumbovers. Dan aku baru belanja dari semester 3 sih.
1: Oke.
0: Halo Rian.
2: Halo. Seperti biasa.
1: Ladies and gentlemen, how was your day?
2: My day is kind of fun, even though the weather is very hot today. I don't know why, mungkin kita di Aceh ya, karena panas sekali di hari ini. Terbakar tadi bang.
1: Maybe we need cold water.
2: Udah sih, tapi hawa panasnya tuh hawanya panas sekali bang.
1: Panas ya.
2: Bakar.
1: Udah duduk di samping Reni masih panas juga.
2: Aduh.
0: Udah dingin kali ini.
2: Oh iya kah?
1: Oke, Reni apa kegiatannya nih sekarang selain kuliah?
0: Selain kuliah, saya juga aktif mengikuti berbagai kegiatan di ekstra, apa ya, organisasi di luar kampus ya. Salah satunya saya juga salah satu wakil 3 Agam Inong Aceh Utara.
2: Mengerikan.
1: Tahun berapa? 2019?
0: 2026.
1: Oh 2026 ya,
0: Baru aja
1: ya.
2: Jauh kali gitu bang.
1: Ya mana tahu, masih belum move on dari gelarnya kan.
2: Mantan bisa dilupa, gelar kok dilupain.
1: Oke, Rian, hari ini apa yang mau kita tuntas? Kita kupas tuntas hari ini apa tuh?
2: Mungkin yang kita judul hari ini ya, Let's Talk to Be Shy. Mungkin dari banyak orang-orang tentu kita punya rasa malu lah ya kan? Dalam beraktivitas,
1: gugups ya.
2: Gugups
1: itu jamak berarti, ada S-nya gugups.
0: Gugups.
2: Aduh, bahasa Inggrisnya Inggris banget. Aduh, gugups. Tapi ya namanya juga manusia gitu. Kita merasa merasakan malu dan gugup lah ya kan.
0: It's totally normal, right?
2: It's absolutely normal, apalagi ketika berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin dari Kak Renia nih, ya kan, yang sebagai orang iClub ya kan, yang udah lama ya kan. Mungkin kakak bisa ceritain salah satu pengalaman kakak yang bisa mengubah rasa malu menjadi rasa keberanian gitu.
0: Oke. Jadi itu tuh ada satu momen dimana dari aku pribadi ya, aku pribadi itu terlepas dari lingkungan aku memang yang gak Inggris-Inggris banget. Jadi ketika kita ngomong bahasa Inggris, dia tuh bakalan kayak, ih sok Inggris banget, ganti aja lah.
2: Sumpah, kan sepaket gak?
0: Kita tuh sering kan digituin kan.
1: Apa kibilang? Tapi itu bahasa Inggris kak.
0: Tapi sama bahasa Inggris kak, nah itu
2: sering
0: bener
2: kali.
0: Jadi yang dimana itu tuh juga bisa kadang-kadang nge-breakdown mental kita.
2: Betul. Itu bagian yang kadang-kadang semua orang jarang lihat gitu ya kan. Salah satu bentuk bully non-verbal.
0: Padahal mungkin Yana bercanda kayak waktu kita bilang bahasa Inggris, dia bilang kayak gak bisa bahasa Inggris, ke apa kayak bilang kayak gitu. Tapi kayak sebagai kita as a learner gitu ya kan.
2: Sakit sebenarnya.
0: Benar-benar itu kayak langsung ngedownin mental kita, dan kita jadi kayak malu, enggak lah, enggak mau belajar bahasa Inggris lagi, enggak mau ngomong bahasa Inggris lagi di sini deh.
2: Salah satu kenapa lingkungan itu berpengaruh terhadap English skill kita.
1: Jadi malas belajar ya. Udahlah main patok lele aja.
2: Patok lele.
1: Nah, kalian kalau misalnya ketemu sama native speaker, apa yang kalian pikirin? Kalian takut memulainya atau takut mempertahankan percakapannya ketika udah di tengah-tengah?
2: Good question bang, good mungkin question dari aku ya. Kalau aku sih lebih excited sih bang, karena aku bisa bertemu dengan orang native yang langsung gitu. Jadi kan aku bisa mengetes skill aku, how far it become. Jadi aku bisa ngetes tuh seberapa jauh Inggris aku itu terhadap mereka, apa ngerti semuanya or just half of it.
1: Ada kekhawatiran nggak mungkin di tengah percakapan yang berlangsung, mungkin ada diksi-diksi yang kita masih belum paham gitu? Takutnya tiba-tiba gago nih di tengah nih lagi.
2: Pas
1: kita lagi ngomong dikit, ternyata native speakernya ngomong lebih banyak ya.
2: Oh itu justru saya lebih suka. Ada kata-kata yang bisa kita persempurnakan di situ, karena mereka native, lebih paham bagaimana how they pronounce. We can adapt to it. Kita bisa adaptasi ke situ, dan itu bisa menjadi salah satu skill kita, bang.
0: Sekalian dengan listening ya.
2: Iya, yes, betul sekali. TOEFL gratis.
1: Nah, Reni sendiri gimana? Pernah nggak ngadepin native speaker?
0: Sejauh ini belum pernah ketemu langsung sama native speaker.
1: Oh pas kali udah berhadapan ya.
0: Tapi dari dengar-dengar gak sih kalau Raffi, orang kita sendiri, maksudnya kayak native speaker itu kayak mereka tuh gak ngejudge kayak gitu.

0: karena mereka tahu kalau misalnya kita juga belajar kan. Kayak dibandingkan orang kita ketika kita bicara sama orang kita sendiri,
1: betul.
0: Dan kita bicara sama orang native kayak gitu, native speaker, we don't judge us because we speak broken English, like.
1: Okay.
0: Jadi
2: broken English.
1: Broken English.
0: Yeah, broken English.
2: Broken English.
1: Aduh.
0: Kayak our miss, kayak police English ya.
1: Police grammar.
0: Police grammar. Okay. Jadi kayak walaupun kita miss grammar dengan native kayak gitu,
1: mereka masih aman aja. Mereka enggak ngejudge ya berarti ya.
0: Don't judge, sama sekali don't judge kayak gitu. Jadi aku agak penasaran sih, mau coba ya.
1: Mau coba. Mungkin ketemu. One day aku bisa ketemu. Nih.
0: Oh, boleh.
1: Aku ada kawan nih, ada.
0: Boleh.
1: Nanti tapi
2: ternyata native speakernya orang Jepang nih di Burma ya.
1: Amin.
2: Nah, Ren itu lebih gugup mana ketemu ngomong sama native speaker atau di depan banyak orang? Lebih gugup mana?
1: It's a good question kali itu.
0: Mungkin lebih gugup ngomong depan orang ya.
2: Kenapa? Karena orang-orang yang judgmental ya.
0: Iya, karena orang-orang rasanya kalau misalnya ngadepin banyak orang tuh ada apa ya, sedikit pikiran-pikiran dalam kepala kayak ini gimana ya, ini gimana tanggapan orang ya. Tapi kalau misalnya datang ngomong langsung sama native speaker dan dengan maksudnya kayak mereka yang terkenal tidak mengejudge kita gitu ketika kita speak in English, even though kita use broken English, itu tuh kayak ya lebih more comfortable aja ngomong sama native speaker.
2: Jadi kita mikirnya tuh kayak penontonnya kayaknya cuma nunggu kita kepleset aja nih ya.
1: Ayy. Kan bukannya penonton itu kerjaannya biasa. Yeah. Ada tuh polis grammar di satu tempat orang duduk tuh.
0: Yeah.
2: Ada gak pengalaman kalian ngomong Inggris itu yang sampai sekarang diingat terus karena memalukan?
1: Ais. Sebentar, let me think dulu. Ada sih di ketika saya SMK dulu, itu kan not a lot of people really speak English ya. Enggak semua orang itu bisa berbahasa Inggris, dan ketika salah satu orang yang bisa berbahasa Inggris maju ke depan, of course the pressure is too high ya kan. Apalagi ketika Inggrismu itu di speaking part of it, itu agak broken tuh. Aduh, tahulah kayak mana ya kan. Maju ke depan, udah gugup dulu nih. Aduh. Apa gue bicarain, lupa nih. Jadi sampai satu kali itu maju ke depan dan hampir diketawain, tapi bisa saya kembalikan lagi situasinya karena first of all they do not understand me.
2: Oke.
1: Okay. Itu salah satu advantage kita loh guys.
0: Oke, okay, kalau dari aku sendiri kayaknya aku tuh pernah tuh ada satu event di mana aku harus maju ke depan orang dan speak in English.
1: Of course, okay.
0: And jadinya karena gugup agak nervous gitu, my English blibet kayak gitu jadinya.
1: Jadi kayak gitu ya.
0: Lebih ke pronunciation-nya enggak jelas dan okay. I don't know why it's make me so shy. Tapi balik lagi aku sadar kalau oh ya udah aku mulai belajar dan experience is the best teacher, right?
1: Yes, it is.
0: So it's okay for me.
1: Oke. Sebenarnya betul juga. Betul ya. Pengalaman adalah guru terbaik, betul. Dan
2: tapi
1: dari pengalaman kita juga belajar.
2: Belum ada orang yang namanya guru yang namanya pengalaman SPD.
1: Aduh,
2: ya.
1: Ada tuh nanti. Saya cari.
0: Kita kasih nama anaknya.
1: Yes.
2: Pengalaman SPD ya, guru terbaik nih. Yeay, namanya
1: pengalaman. Aduh. Ide bagus.
2: Apa yang biasa bikin orang susah memulai percakapan dalam bahasa Inggris? Selain keraguan, bisa aja kan orang udah ngerti, dia udah banyak belajar tapi dia masih ragu gitu.
0: Okay, aku jawab ya.
1: Silakan. Okay.
0: Kalau dari Renia sendiri, Renia pernah ketemu orang yang sebenarnya dia bisa bahasa Inggris so well bahkan, tapi yang menghalangi dia tuh pikirannya sendiri, entah itu dia kayak kepikiran ini kayak mana ya kalau misalnya aku salah ucap kayak gitu, pronunciation-nya nggak bagus, nggak jelas.
1: Oke.
0: Abis itu kayak kita kan selama 12 tahun juga di sekolah kita selalu always belajar grammar.
1: Yes.
0: Dan kayak
1: for begitu ya kan.
0: Jadi kita ngelihat itu sebagai sesuatu yang kayak harusnya kalau kita ngomong bahasa Inggris, grammar tuh harus benar, pokoknya wajib benar.
1: Tanda kutip.
0: Iya, dalam tanda kutip gitu. Tapi ketika kita sering kali ketika kita praktis kita tuh kayak nggak benar-benar
1: menerapkan grammarly dengan betul ya kan, ya broken English.
0: Jadi itu sih yang kadang buat kita ragu, kenapa kita nggak, dari Renia pribadi juga gitu, kenapa kita nggak berani untuk mulai ngomong bahasa Inggris gitu. Gimana dari Rian?
1: Kalau dari aku sih mungkin ya beberapa faktor yang udah aku lihat itu dari beberapa teman aku, of course. But first of all, mereka takut dijudge, and second is mungkin karena kita nggak tahu seberapa how much skill they have ya, how much word they actually in their vocabulary, how much they have it. Dan yang ketiga tuh mereka tuh terkadang yang kulihat itu terlalu memasukkan diri bang, terlalu membanggakan diri, aku bisa bahasa Inggris nih walaupun patah-patah gitu. Tapi dari ketiga ini yang paling berpengaruh itu judgmental bang, maksudnya ngejudge gitu orang, ngejudge orang walaupun kita nggak tahu apa yang dijudge ini. Bahkan mungkin salah satu saran saya kepada kawan-kawan yang takut dijudge ya, ya udah lakukan aja sebenarnya, karena orang akan ngejudge gitu tetap. Whether you make it or not, orang bakal ngejudge.
0: Just do it ya.
1: Just do it. Yes.
0: Pra aju.
1: Jujur kak. Aduh.
2: Karena hujatannya tuh cuma sebatas ujung mulutnya aja ya.
1: Yes.
2: Gak menyakiti kita ya, kecuali kita mau ambil untuk kertas singgungan.
1: Yes. Kalau kita memang mau, oh berarti ini kalau kena berarti itu betul. Itu dia. Kalau kata-kata kena berarti betul.
2: Nah, kalian tadi juga bilang apa tadi ya? Kalian juga bilang tadi mereka mungkin nggak ngerti apa yang kita bilang gitu kan. Nah kalian juga pasti pernah punya momen waktu kalian ngomong bahasa Inggris sama orang yang sama-sama belajar, tapi ada kata-kata yang kita nggak ngerti. Gimana cara kalian meminta supaya itu lebih diperjelas lagi?
1: Oke. Ini dari pengalaman saya boleh.
0: Boleh.
1: Kita gantian dulu.
0: Iya.
1: Dari pengalaman saya itu sebenarnya banyak kata-kata yang banyak muncul loh, of course, di mana contoh ketika saya duduk sama kawan saya tuh kita kan berbicara bahasa Inggris and some word just slip to my ears, like kayak lewat aja gitu ya kan. Itu biasa aku tanya gini, bisa diulang nggak apa tadi kata-katanya biar kita tahu apa nih maksudnya, biar jelas, jadi kita nggak ada miskomunikasi. Jadi aku cuma mengulang aja walaupun kurang sopan kalau di sini ya. Karena kan kita mengulang suatu kata yang enggak harus diulang lagi. Even though it's just basic bicara aktivitas hal biasa gitu maksudnya. Terkadang kan ada beberapa kata tuh mirip sama kata yang lain. Mungkin dari
2: cuman karena penggunaan kata yang sama itu beda di setiap kalimat ya.
1: Yes.
2: Mungkin kita enggak ngerti. Kalau sama native speaker gimana? Cara speaker, minta diperjelas itu lebih sulit kayaknya.
1: Yes. Tuh. It is hard to like repeat what they're saying, but salah satu cara itu saya adalah memperasenya itu. Memperafrase. Ini maksudmu apa nih? What word do you want to say? Jadi ulang-ulang tuh. Sorry. I cannot hear very well. What word do you say for me during the conversation gitu maksudku. Itu sih.
2: Tapi aku biasa jangan sih. Yang penting jangan kayak kapten apa tuh ya? I can hear you.
1: Hai kapten. Aduh jadi SpongeBob deh.
2: Gimana Reni?
1: Tapi dari aku sih itu Bang. Aku memparafrase kata-katanya dulu baru aku kasih tahu dulu lagi. Jadi aku bisa lebih jelas mendapatkan apa yang kata-kata yang aku mau gitu. Memperjelas conversation-nya itu. Kalau dari kakak ya mana nih?
2: Reni gimana
0: dari
2: caranya?
0: Aku biasanya kalau misalnya jumpa satu vocabulary yang dibilang tapi aku gak tahu itu, gak pernah dengar pun bahkan, aku tuh cuman coba untuk memahami konteks kita ini sedang berbicara konteks apa gitu. Nanti kita bakalan ketebak sendiri maksudnya tuh apa gitu. So we don't need to understand every word, we just need to know the context.
1: Know the context.
0: Yeah.
1: Oke, tapi kalau misalnya udah lewat nih, udah lewat 1-2 jam tapi gak ngerti-ngerti ini, aduh konteks apa aduh tadi ya?
0: Tapi kan kita nggak mungkin kayak nggak ngerti semua. Pasti kayak yang kita nggak ngerti itu ya 1, 2, 3 katanya gitu. Ya sejauh ini pengalaman dari pengalaman aku selalu segi begitu sih.
1: 1, 2 kata nggak ada gitu ya. Tapi giliran udah tahu konteksnya udah tahu gitu ya. Oke.
0: Langsung understand what he mean gitu.
1: Oke. Unik sih.
2: Kalau dalam proses belajar tuh kalian lebih nyaman langsung face to face atau lewat daring?
1: Face to face. Kalau saya sendiri itu bang lebih suka face to face because kita bicara nih. Kita bicara nih kan. Kita bisa lebih tahu. Kita bisa lebih confidence how we talk. Kalau di daring mungkin bisa. Cuman kayak ya namanya juga daringan, HP gini gitu. Aduh, mengerikan sih. Yeah. Agak tatapan gini gitu ya kan, ngeri itu kadang-kadang. Tapi kalau di real life ya itu tatapan gini sebenarnya normal karena kan it's human interaction.
0: Iya. Yeah. Lebih terasa ya. Ya
1: lebih terasa, impactful the conversation is more impactful than others gitu maksudnya. Dari aku itu sih, Bang. Dari Renia dari sendiri?
0: Sama sih, lebih prefer lebih ke
2: face to face.
0: Karena lebih terasa dan lebih natural,
2: lebih deep
0: gitu.
2: Ya.
0: Lebih deep ya, deep juga.
1: Lebih deep gitu. Menyelam kita nih.
0: Ya kayak lebih seru aja gak sih kalau misalnya face to face dibandingkan daring gitu.
1: Daring betul sih.
0: Belum lagi kalau misalnya daringnya nih agak ngelek sih kayaknya.
1: Nice. Aduh, tahu aja nih. Ya. Betul sih. Sepakat nih, yang bagian ngeleknya tuh sepakat banget itu. Dari saya sendiri itu kerasa tuh kalau ketika lagi berbicara sama kawan tiba-tiba ngelek itu. Gatal-gatal kepala juga itu.
2: Spellingnya sering enggak jelas ya.
1: Yes. Sangat tidak jelas.
2: Reni sendiri lebih sering belajar dengan media apa selama ini?
0: Akhir-akhir ini Renia lebih sering karena Renia juga ada join polyglot ya. Kita sama-sama join polyglot.
1: Aduh.
0: Ya.
1: Aduh.
0: So, we practice English in there. Jadi saya enggak belajar yang terstruktur kali gitu, tapi ya yeah, I try to practice my English every
1: people,
0: Wednesday,
1: gitu ya.
0: Yeah, every Wednesday night like a week gitu.
1: Kalau dari saya sendiri pun sama sih, nggak terstruktur, tapi kalau misalnya ada orang yang mau berbicara bahasa Inggris dengan saya, yo wes come here, I wanna talk to you too. Yeah. Aku menyambut orang-orang yang mau berbahasa Inggris.
0: Very welcome,
1: gitu.
0: Ya.
1: Very welcoming. Gue peluk-peluk makan. Sini.
2: Gimana cara kalian memperbaiki salah ucap nih saat waktu ngomong gitu?
0: Salah ucap
1: ya. Aduh, itu yang bikin malu juga sih.
0: Iya.
1: Somehow ya.
2: Apalagi kalau sadarnya itu telat ya.
1: Aduh, seringan itu. Aduh,
0: agak sulit ya itu betulinnya gimana? Kayak aduh, ulang lagi yang bagian tadi ya gitu.
2: Enggak perlu klarifikasi, Kak. Jangan sampai bikin video klarifikasi,
1: aduh,
2: Kak.
1: Aduh, ntar aku beli baju putih dulu ya. Aduh.
2: Itu. Ada enggak cara simpelnya itu?
1: Cara simpel menurut saya ya, karena saya itu majornya itu komunikasi lah ya kan, itu salah satu yang ilmunya pink kita bilang. Salah satu cara untuk memperbaikinya adalah dengan cara tidak memperbaikinya, karena itu adalah yang sudah lewat. Kita fokus apa yang ingin kita katakan sekarang.
0: Good.
1: Jadi tidak terjebak dari masa lalu.
0: New insight for me.
1: But yes.
0: Hari thank you, Ryan.
1: Sama-sama lo.
2: Ada nggak momen-momen apa ya kalian tuh waktu diketawain, tapi nggak terlalu mikirin mereka yang ketawa?
1: Ngetawain ketika berbicara bahasa Inggris. Ya?
2: Pasti itu pasti ada yang ditahan tuh.
1: Of course, bukan tangan, tapi bangku mungkin ya.
0: Tahan, aku tahan.
1: Tapi mungkin ada sih beberapa kali. Of course lah, ketika kita berorganisasi atau di mana-mana itu kan ketika ada orang tertawa ya kan, justru kita kesel ya, kita lagi berbicara tiba-tiba ada orang tertawa, apa nih yang diketawain, aku kah? Tapi ya justru yang kita harus rasakan itu ketika orang ketawa tuh harus ada yang namanya kejelasan kenapa mereka ketawa. Ya mungkin dari aku sendiri, aku memeriksanya tuh dengan cara 3 hal sih, Bang. Mereka ketawa karena apa, konteksnya apa, aku lagi bicara tentang apa. Mungkin mereka ketawa tentang seksaku, oke, fine ketawa mereka. Kalau enggak berarti apa nih, kita harus analisis dulu. Why they like laughing gitu, kenapa mereka ketawa gitu ya kan. Mungkin dari aku sendiri itu aja sih, aku enggak terlalu membiarkan orang tertawa tuh karena apa gitu.
0: Tapi kalau misalnya konteks tertawanya dalam maksud mengejek mungkin ya. Kalau dari aku sendiri, aku pikirnya kayak wajar gak sih diketawain kayak gitu? Sebenarnya maksudnya bukan mewajarkan gimana-gimana, tapi kayak ya udahlah, itu juga agak impact kali kayak gimana ke kehidupan aku gitu. So just what you wanna do gitu.
1: Betul sih. Menarik. Betul. Udah insight gitu from ya. Itu ya, aduh.
0: Itu sih dari aku, karena kayak itu kayak perjalanan kita juga sebagai seorang pembelajar ya.
1: Yes. Apalagi 12 tahun ya kan.
0: Ya, maybe mungkin itu juga bisa jadi kayak
1: batu loncatan baru kita gitu ya.
0: Ya, terus itu juga jadi bahan introspeksi diri kita. Mungkin memang ada salahnya di kita gitu.
1: Salah kata atau
0: iya, salah kata. Oh, oke, okay, iya. Salahnya di sini. Nanti aku next bakalan betulin ini gitu berarti.
1: Oke, oke. No insight for me ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bagus, bagus, bagus.
0: Dari Rian sendiri ada pengalaman enggak sih di mana Rian mendorong diri Rian tuh untuk bisa bicara depan atau kayak gini nih, bicara.
1: Oh, tentu saja ada. Itu sebentar. Dimulai ketika
2: ada sebentar kita ada yang mau join di line telepon nih. Halo.
1: Halo. Aduh.
2: Halo.
1: Siapa ya?
2: Boleh dibantu Kak Wanda? Kak Wanda. Kak Wanda boleh dibantu ini untuk audionya.
1: Jangan apa. Enggak apa-apa.
3: Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Iya, halo. Dengan siapa nih? Oh, Ibu Weni.
1: Bu Weni.
3: Oh. Hai.
1: Halo.
2: Hai, Ibu.
0: Halo, Bu.
3: Halo, Ibu. Hi everyone. How
1: hello.
3: Are you?
1: I'm doing fine, Bu.
2: I'm very fine.
3: It's really nice. Thank you so much to having me because actually I'm now with Kania, one of my friend that want to also practice English? Is it possible? Is it okay?
1: It's okay, Bu.
0: It's okay.
3: Ya, boleh ya?
1: Boleh, boleh, Bu.
3: Ini
1: boleh,
3: buat
1: Bu.
3: Seru-seruan kan? Ini yeah. Seru-seruan beneran. Jadi jadi nggak usah terlalu serius kan?
1: Ya, nggak apa-apa, Bu.
3: Oke, ini ada Kania. Di situ ada siapa ya?
4: Hello.
1: Hello.
0: Halo.
4: Hi guys, my name is Kania.
1: Halo, Kak Nia.
4: So, do you have any like tips or suggestion about how to speak English more
1: confidently maybe?
2: How to speak English more?
4: More easily probably because sometimes we don't have any partner to practice, right?
1: Yeah,
4: because it's okay. Not common to speak English even in office actually. Mm-hmm. But do you have any suggestion or any idea how we can build an habit, probably within your friends or groups or gangs? Do you have any idea how to build the habit to speak English?
2: Okay, actually. The point is how to make English be a habit.
1: Be a habit, okay.
4: Yeah, yeah. Please share your ideas or your suggestion and probably I can hear by radio, right?
2: Okay, thank you, Ibu Weni.
4: Okay, that's all. Thank you, bye-bye.
2: Thank you.
0: Bye-bye,
4: terima kasih ya. Have fun.
1: Sama-sama, Ibu.
2: Oke, okay, teman-teman okay. Silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Weni ya.
1: Aduh. Okay. Let me cook ya, aduh.
0: Let me cook.
2: Dia lagi enggak di dapur tapi dia memasak.
1: Iya, yeah, tutup aja itu. Aduh. Jadi.
2: Oke, gimana Rian?
1: Dari saya sendiri itu how to build a habit to learning English or to speak it ya kan. Mm-hmm. Even though there is no partner, no friend or no other any people ya to talk to. You have this technology,
0: right.
1: Your phone. So what I do is, I mean, we all have ChatGPT, right?
0: Yeah.
1: Or any AI bots we have, yeah, kan? So what you gonna do is first open your ChatGPT and type a prompt that say be my English teacher and practice English with me. Jadi kita berbicara bahasa Inggris sama AI yang which is mereka bisa ngerti nih grammar kita mana yang salah dan how to pronounce it rightly, how to pronounce it correctly, sorry.
0: Ya benar.
1: Itu salah satu cara membangun habit, apalagi kita sering nih buka ChatGPT. Aduh, betul nggak kan?
2: Kalau Reni sendiri aduh. Gimana caranya?
0: Kalau dari Reni sendiri, I think like maybe we can apa? Gak punya teman tapi we have ourselves right?
1: Yeah, of course.
0: We can practice English just with ourselves, like talk English in front of mirror or something like that.
1: Okay. And cara lama ya.
0: Yeah, but I'm still doing
1: you're
0: that.
1: Still
0: right
1: doing,
0: now.
1: Oh, you're like still now. Doing it. Oh.
0: Yeah. And I think it's more effective to improve my English because
1: You can see how you talk, yeah, how your body move, body language. Oh, I see.
0: In front of mirror kan, kita bisa ngelihat semuanya gitu. Terus juga kita kan sering tuh scroll,
1: yes,
0: yeah, scroll TikTok.
1: Apalagi bagi anak Gen Z itu scroll itu, aduh, kebiasaan ya.
0: Itu udah satu kesatuan dalam kehidupan kita, aduh, rasanya.
2: Aduh, sepakat. Tapi ada tuh orang-orang yang bahkan ngomong sama AI juga ada gugupnya.
1: That's completely fine though, because they're learning
0: that's
1: something.
0: That's totally normal as a learners. Yeah.
1: Even though, I mean, it's AI, why you so nervous, but I mean, it's totally number because
2: mungkin,
1: you are learning.
2: Mungkin secara harfiah itu cuman teknologi ya, cuman kode binder yang disusun jadi aplikasi ya, tapi ketika kita mau belajar ngomong bahasa Inggris langsung, kita anggap itu jadi sebuah entitas.
1: Yes, that's how our mind project.
0: It's all about
1: in mind, how your mind works.
0: Yeah, benar-benar.
1: Change your mindset, people.
0: Change your mindset.
2: Nah, gimana cara kalian men-challenge diri sendiri untuk bisa bahasa Inggrisnya lebih baik dari hari ini?
1: How to challenge ourselves, ya?
2: Mungkin punya Reni mungkin punya cara-cara ekstrimnya sendiri.
1: Iya,
2: yang orang lain mungkin belum tentu sanggup ya.
0: Penasaran ya.
1: Aduh.
0: Jadi kalau dari aku sendiri, aku tuh belajar bahasa Inggris sangat slowly gitu. Follow the flow.
1: Pelan-pelan gitu. Aduh.
0: Bener-bener gak yang menargetkan gimana-gimana. Karena emang dasarnya aku tuh udah suka Inggris, so I just learn and TikTok or something like that. Yang itu tuh bener-bener belajar fun kayak gitu. Jadi aku juga nggak menargetkan diri aku ini harus gini ya, nanti besok harus gini, satu hari harus 5 vocab gitu, enggak.
1: Oh enggak, itu terlalu capek ya secara mental.
0: Jadi aku cuma ngelakuin kayak join English club kayak gitu.
1: It's very fun,
0: yeah, pretty good kayak gitu. Kayak I will find my
1: passion di situ ya, berarti.
0: Passions gitu.
2: Aku nangkepnya yang Randy bilang itu enggak terlalu ngejar karena emang udah suka Inggris dari awal, itu malah terlalu pede sebenarnya sih.
1: Aduh,
2: terlalu pede. Enggak perlu terlalu dikejar, aku emang udah suka Inggris basicnya gitu. Nanti juga pasti bisa
1: pelan-pelan
2: gitu.
1: Pelan-pelan
2: gitu. Sebenarnya itu udah terlalu pede, cuman orang enggak nangkep ya.
1: Enggak apa-apa. Oke. Pede itu penting dalam bahasa Inggris,
0: Pak. Iya. Yeah. We need more confidence,
1: right?
0: Yeah,
1: more confidence. Not all people really confident in their skill, ya. Salah satu kekurangan kita ya sebagai non-native, ya.
2: Okay, Rian gimana
1: kalau
2: caranya?
1: Kalau aku sih how to push myself, ya. Mungkin caranya kebalikan dari kakak sih. I put myself in the position that I must talk in English every time.
2: Oh, ambis.
1: Ambis, gitu. Aku nak. I want it. Jadi, aku betul-betul really try. Mungkin aku cari, mungkin di kampus aku cari satu orang. I found one person who wanna talk English with me. And every time we meet, we must talk in English. That's how I push myself. Because kita gak setiap hari ketemu orang ini justru, ya kan? Ya kan, kita nggak setiap kali ketemu orang ini, dan ketika bertemu itu kita harus bicara bahasa Inggris. Jadi that's how I force myself, walaupun terkadang jarang-jarang juga ketemu nih. Jadi kita memang harus prepare gitu nih, how to talk with them gitu maksudku.
2: Mungkin kalau Rian lagi jalan-jalan ke Sabang atau ke Bali, tiap bulan dia samperin tuh, hello mister, tell me something.
1: Yes,
2: tell me
1: something. Yes, but not with the accent ya. Yeah. Oh. Mungkin pakai accent.
2: Hello mister, yeah. Tell me something. Rusia ya.
1: Yes, Russian. I like it. I like the Russian.
2: Ladies and gentlemen, tell me something.
1: Tell me something with no
2: something
1: emotion.
2: I don't know.
1: Yes, I like it that accent though. Aku suka Russian banget.
2: Oke, Reni, ada yang mau disampaikan nggak? Poin kita hari ini, don't be shy. How to speak English?
0: Okay, dari aku ya teman-teman. Aku tuh punya prinsip just do it.
1: Just do it. Aduh.
0: Like Nike, like.
1: Aduh, cicit gitu. Tahu.
0: Just do it.
2: Just do it. Oh, you're the brand ambassador from Nike.
0: No.
2: You're not the brand ambassador. Okay, continue.
0: Terus terus terus.
1: Aduh, apa-apa.
0: So just do it. Everything. It's totally normal if you make a mistake as a learner. Like,
1: yes, it is totally normal.
0: Yeah. You just need to try again.
1: Jadi perfect gitu. Oke. Sarannya bagus sih.
0: Kita tuh selalu nunggu kayak apalagi semua bahkan khususnya dalam bahasa Inggris juga kita selalu nunggu kayak aku bakalan ngomong nanti aja lah kalau pronunciationnya udah bisa udah bener, kalau grammarnya udah aku kuasai semua gitu.
1: Waiting for the right moment ya, but the moment doesn't come to us. Remember that guys, the moment doesn't wait for us. We must reach the moment.
0: Yeah, benar.
1: Change the mindset.
0: So, yeah, prinsip aku just do it.
1: Lakuin aja gitu ya kan.
0: Whatever people say about what you do, you just need to do it. Yeah.
1: Okay.
0: Pra aju.
1: Aduh, kata-kata itu lagi.
2: Okay, Rian. Jangan yang normatif ya.
1: Normatif. Saya kan nggak normal. Oke, mungkin dari saya sendiri mungkin kita gak perlu malu ketika belajar sesuatu. Kita harus berani gitu memaksa diri kita itu to push ourselves to the next level. Even though it's hard, I mean we must push ourselves to be something good ya kan. Kita harus merasakan cringe gitu. Kita harus merasakan cringe-nya diri kita sendiri. How we talk in camera, how we talk in public, in presentation or anywhere, you must push yourself even though you already at max level. I mean, level is just number, right? Cuman kita butuh nge-push lagi. Walaupun udah maxnya, kata-kata udah max level, why not push ourselves even further? Kenapa kita gak nge-push diri kita tuh lebih baik lagi? Why not kita perbaiki, mungkin kalau kita body language kurang, kita perbaiki di situ. Kalau kurang di bahasa, kita kurang perbaiki bahasa kita dengan kata-kata setiap masuk itu ada pantun. Nah, jadi we must push ourselves even though there is another level to it. We must search for it. Itu aja sih dari aku.
2: Okay, Rian, I like your style. Yeah. You're very awesome.
1: Yeah, thank you sir. Thank you sir Maul.
2: Okay, baik teman pro 2, sekian dulu untuk program Outside the Box edisi 13 Agustus ya. Dan mungkin minggu enggak mungkin ya. Bukan mungkin. Dan minggu depan kita bakal ketemu di Outside the Box episode selanjutnya ya, mungkin dengan teman-teman yang berbeda lagi pastinya ya. Dan kita bisa upgrade English kita to the next level.
1: Yes, okay. We must push ourselves ya, seperti yang gue bilang ya teman-teman.
0: Just do it guys.
2: Just do it. Oke, okay, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Kita balik lagi ke Sore Ceria.
5: Kamu masih dengerin Outside the Box, English from the outside, welcome inside.
6: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
7: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
5: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang senja, teman Pro 2. Garis jingga di batas langit mulai kelihatan, penanda kalau hari perlahan siap melipat kisahnya dan memberikan ruang untuk malam yang tenang. Senang banget aku Marli masih hadir menemani detik-detik transisi sore kamu di Pro 2. Gimana rasa lelah seharian ini? Apakah udah mulai menguap bersama angin sore? Dimanapun kamu berada sekarang, tak lagi tertahan lampu merah di jalanan pulang, lagi memandang langit dari balik jendela kamar, atau lagi menikmati seruputan kopi sore, take a breath. Biarkan sisa hari ini mengalir apa adanya. Selama beberapa menit ke depan, aku udah siapin deretan lagu-lagu paling smooth buat mengantar sore kamu mendarat mulus menuju malam. Tetap kunci frekuensi kamu di Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika datang bulan suci Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah kepada para sahabat. Kata Nabi, Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaq fihi abwabul jahim, wa fihi laylatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Kata Nabi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Pada bulan itu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan syaitan dibelenggu. Di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang tidak mendapatkan kebaikan malam itu, dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa dalam hidupnya. Ini adalah salah satu di antara khutbah Nabi tentang keutamaan Ramadan yang kita bisa renungkan untuk menjadi motivasi buat kita. Salah satu yang paling penting dari keutamaan Ramadan itu adalah puncaknya, di dalam Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau kita beribadah di malam itu dengan satu jenis ibadah, itu lebih baik nilainya di mata Allah daripada kita beribadah dengan ibadah yang sama selama 80 tahun lebih. Kemudian Allah juga Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Ramadan itu syahrun unzila fihil Qur'an. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang Allah pilih. Allah memilih di antara 12 bulan dalam satu tahun Hijriah, yaitu Ramadan, untuk Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah memilih Jibril di antara banyak malaikat, kemudian Allah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara banyak nabi, maka begitulah Allah memilih Ramadan di antara banyak bulan, sehingga di sini menunjukkan betapa mulianya Ramadan, sebagaimana mulianya Jibril di antara malaikat, sebagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara manusia, maka begitulah mulianya Ramadan di antara waktu-waktu yang lain. Sehingga siapa yang ingin dimuliakan dengan kemuliaan yang sama, maka dia harus memuliakan Ramadan. Siapa yang ingin diangkat derajatnya, ditinggikan derajatnya seperti Allah meninggikan derajat Jibril, Rasulullah, Ramadan, maka jadikan Ramadan itu sebagai bulan untuk memperbanyak amal soleh. Karena satu-satunya cara kita memuliakan Ramadan adalah dengan beramal soleh. Dan ketika Allah memilih Ramadan sebagai bulan Al-Quran, itu juga berarti kita dianjurkan untuk banyak membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran dengan pemaknaannya, dengan tadaburnya, bukan hanya tilawahnya. Bahkan Nabi suka sekali membaca Al-Quran di dalam salat tarawihnya dengan bacaan yang panjang. Satu rakaat beliau membaca satu surat Al-Baqarah. Satu rakaat berikutnya beliau membaca satu surat Ali Imran. Bahkan kadang beliau pernah membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am hanya dengan satu rakaat saja. Ini menunjukkan betapa semangat Nabi SAW untuk lebih banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa. Kemudian Ramadan juga disebut sebagai Syahrut Taubah, bulan diampuni dosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan semua amal saleh yang ada di bulan Ramadan itu sebagai penggugur dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan ikhlas, Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat tarawih di malam-malam Ramadan dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, memberikan makanan bagi orang yang berbuka, itikaf, Lailatul Qadar, sedekah, dan seterusnya. Semua kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan adalah maghfirah dan taubah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bisa bertaubat di bulan Ramadan atas kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum ini, maka akan sangat sulit bagi kita untuk bertaubat di bulan-bulan yang lain. Karena biasanya bulan Ramadan itu mood kita lagi bagus. Di bulan Ramadan itu iman kita lagi bertambah. Sehingga kalau di bulan Ramadan kita tidak mampu bertaubat, rasa-rasanya berat bagi kita bertaubat di bulan yang lain. Jadikan Ramadan sebagai bulan pengakuan dosa, bulan meminta ampun,
dan bulan untuk berjanji tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di antara fadail, keutamaan-keutamaan Ramadan. Semoga kita bisa memaksimalkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang berkah ini. Barakallahu fikum.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yes, semua berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yoi, selamat malam, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, dan gak kerasa teman berdua ternyata udah hari Kamis ya.
0: Yoi.
1: Gokil, malam Jumat ya Dit.
0: Asik. Udah ngapain sih biasanya malam Jumat?
1: Enak ya, kita tuh ramean pastinya.
0: Bener, ramean sih seru ya.
1: Asik dong.
0: Bener, ngobrolnya kan.
1: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
0: kebagian
1: berair.
0: Apa itu?
1: Karena matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
0: Kok kayak ada bebannya ya?
1: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
0: Yes.
1: Dan kita kedatangan sebuah band.
0: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
1: Kemarin Avolia ya? Avolia ya kan?
0: Iya kan? Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
1: Yes.
0: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru. Menurut gue juga unik judulnya gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
1: Rasty. Apakah ini temannya Krusty Krab, Dit?
0: Salah.
1: Bukan ya?
0: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
1: Dusty
0: Rasty. Lucy.
1: Bener.
0: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
1: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya
1: boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
1: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum. Eh BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian yang mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember itu tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa mateng kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas sudah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayaknya harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau ada Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue. Kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia
1: kecau.
4: Dia kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan. Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu. Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan. Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Akhirnya
4: gue ambil terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya bandnya akhirnya
1: dedean. Masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu gak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik-musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
1: Tapi kan lu gak kepikiran tow meter gitu misalnya. yang direk, bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson Hawk.
4: Kayak panjang

0: ya era-era berapa?
1: 50-60
0: ya. 50-60 ya, benar-benar.
2: Lebih ke situ ya.
0: Benar-benar.
2: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
3: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya. Mm-hmm. Cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
3: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an gitu.
2: Oke.
3: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
2: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
0: Oke. Okay. Oh.
4: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawanya The Beatles.
0: Oh, wow. Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
2: Ingat enggak? Ingat lah pastilah.
1: Ingat.
3: Yang dibikin apa yang direkam?
4: Yang dibikin atau?
0: Yang dibikin pertama kali deh.
2: Pertama kali. Yang jadi nih.
1: Stranger Things.
2: Serius?
0: Oke. Tapi itu direkam enggak akhirnya?
1: Itu akhirnya direkam.
2: Bukan Stranger Things.
1: Bukan.
0: Beda. Masa di lagu ada sensing.
2: Siapa tahu kan.
0: Yeah. Tapi itu akhirnya direkam.
1: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
1: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay. Ayu.
1: Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
2: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
1: Iya. Ayu koma Ayu.
0: Ayu koma Ayu. Iya.
2: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
2: Masa ngajak kan? Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
1: Betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis.
1: Mini album
0: jatuhnya ya.
2: Oh, oke. Okay. Right.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
3: Iya,
1: yeah. Tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya Juli. Adalah Platypus.
3: Platypus.
2: Kartun lagi deh.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih. Kartun lagi deh.
2: Enggak, bukan. Ada Peri Platypus. Bukan ya. Peri Mariadi kira-kira.
0: Aduh, apa ya?
2: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
3: Apa baik kira-kira?
2: Coba ya.
4: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi?
2: Coba.
0: Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
2: Kayaknya referensi lo enggak jauh-jauh nih dari sini nih.
3: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
0: Oke. Okay.
3: Judul lagu
4: kan, di track pertama.
3: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
4: Yeah. Sebelumnya
3: itu bukan Dikau.
0: Oke. Okay.
3: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gua tuh sempat mikir gini kayak anjir
4: enggak ada balad-baladnya juga ada lagunya.
3: Tapi si judulnya tuh ada balada, gua tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, silahkan gitu. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
0: Iya.
3: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
2: Aneh banget.
3: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu kan.
2: Kayak mutan ya.
3: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
2: Betul.
3: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
2: Bener.
3: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
2: Iya, benar.
3: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa gambarin musik-musik Desi Rastin yang
4: enggak jelas
3: ini.
4: Enggak jelas ini.
2: Oke, gue ngerti.
3: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
2: Iya.
3: Tapi ada rock and roll, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
2: Awalnya apa judulnya Balada?
3: Awalnya judulnya Balada Cinta Platypus.
2: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya benar. Jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Iya sih. Bener.
2: Bener.
3: Tenggelamnya kapal.
2: Nah, itu kan. Dia kan. Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
3: cinta brontosaurus.
2: Nah, cinta brontosaurus.
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
2: Bener. Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa?

0: sebenarnya?
1: Di mini album ini gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu Si Jodi Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
2: Oke.
1: Kita kan anak Gen Z ya.
0: Iya.
1: Jadi yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan. Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tahunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Partai Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Partai Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
2: Ceweknya gitu ya.
1: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
0: hidung belang ya.
2: Gua mikir lagi tadi.
0: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ya. Hemoglobin.
2: Jadi darah nih.
1: Kebiasaan latihan kita.
2: Iya.
1: Ya, hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Jodi Diri.
0: Si Jodi
1: Diri.
0: Si Jodi Diri.
1: Adalah Si Jodi itu suka berdiri.
0: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
2: Benar.
1: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
0: Benar. Bangun pagi dia.
2: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin bro.
0: Lebih kangen jazz.
2: Iya.
0: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
2: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
0: Iya si Jodi.
2: Jodi.
1: Bang Jodi.
0: Iya ada Bang Jodi kan. Oke.
1: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
0: Di record sama kalian akhirnya.
1: Masukin ke EP ini.
0: Nice.
2: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Boleh.
0: Bisa kayak gitu.
1: Bisa.
0: Kalian manggung gue request outro.
1: Boleh. Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
2: pamit.
0: Karena outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
2: Ya udah teman-teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
0: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, yes. Berjudul Dikau, aka Balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada, ada.
1: Emang lo tau suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus. Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi barusan tuh.
2: Kita gak tahu kan.
1: Iya.
0: Gue gak expect sih. Gak
1: ada yang tau juga suara platipus kayak gimana.
2: Iya kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya.
0: Jadi kan sih
1: kan makhluk anomali kan.
0: Bener. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s tuh kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Okay.
3: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
2: Oh. Naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
2: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau lo kurai dulu. Lo berai.
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
4: Iya sih, benar juga sih.
1: Oh iya. Iya nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Kalau lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Asik. Lo apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Misery. Alright.
0: Okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: Okay. All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Eh bukan, Rasel apa beda? Beda sama Rasel. Oh, itu Rasel yang pramuka.
0: Beda. Ya, beda.
5: Kayak mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Pramuka. Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Tapi pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut.
0: Kalau random mas, kalau random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Senyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson.
1: Oh.
2: Kita bikin blues ya.
0: Oh. Wow. Oke.
2: Okay. Itu di studio doang sih.
0: Oh. Oke.
1: Tapi
0: pernah mencoba lah ya.
1: Okay.
0: Pernah mencoba.
2: Terus
0: ya.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksi ya nih cuy. Sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu As I Was Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
2: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu,
2: orang pas orang style udah tahu ini Dusty gitu.
1: Oh. sih. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
4: Hidung Belang,
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya Si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya? Workshop gitu ya. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan nomor persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, iya. Eh ini deh.
2: Biasanya gitu. Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: yes, itu
2: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
4: Benar. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
2: yang nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan?
4: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
3: Yang penting 4.
0: Ya penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produk yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Itu Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi
1: banget.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang woo gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih, udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah, kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, cari itu. Tuh, itu kamera tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Ya, ya, terus ya. Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya?
0: Komplek.
1: Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Oh, halo.
1: Halo, Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi. Uy.
1: Uy.
0: Uy. Uy. Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Ini itu
1: siapa
2: orangnya?
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh,
1: di sini.
0: Oh, ya.
1: Oh, iya.
0: Oh, iya, iya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih.
0: Menarik.
1: Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya aja.
0: Boleh, boleh.
2: Besarnya apa, Bay? Bisa
3: katulistik.
4: Pendewasaan.
2: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah ya. Gitu aja tuh.
2: Pendewasaan ya. Misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, iya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar-benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
2: Beliau. Robai yang selalu di rumah.
1: Emang lo balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Iya. Kalau sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke. Okay.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Iya.
0: Bener. Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bener. Bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Iya. Dekat sih.
1: Kan?
4: Bang Joni.
1: Bang Joni kan.
0: Iya, tetangga.
1: Iya kan. Bener.
0: Iya, bener. Ya, deket sih bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita
1: baru. Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, bener.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar.
1: Ngiler.
2: Kan Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Bener. Boleh enggak gua nanya yang
1: boleh. Boleh. Silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilis mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu enggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih. The Dusty Rusty.
0: Oke.
2: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya. Waktu manggung sebelumnya pun pas diri dia sudah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oke.
0: Kalau MV?
2: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizer-nya?
0: Ada. Gue penasaran sama visualizer.
1: Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek. Bisa dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini pakai HP gitu. Iya.
0: Handheld.
1: Iya.
4: Yes, sir.
1: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa? Kenapa
4: sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya ke sana gitu loh?
1: Salahin lagunya, lu salahin roba ini. Salahin roba itu yang
4: bikin. Selalu di rumah.
1: Iya,
0: selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya RMR Tadinata itu udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser seluruh Indonesia atau fansnya ada Dusty Rasti.
0: The Dusty Rasti Ricius.
1: Ada nama fans ya?
2: Nama fansnya apa ya?
4: Kepikiran sih
1: belum. Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania.
4: Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
4: Official.
0: Oke, belum official.
1: Boleh.
4: Kita nantikan officialnya.
1: Itu juga boleh tuh.
0: Bisa
4: boleh. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh, iya bisa.
1: Oh, gitu. Boleh. Itu juga bagus. Nah, kalau kalian mau ngomong apa, silakan disampaikan.
2: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Mau apa?
2: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
4: Kata-kata terakhir? Anjir, keren nih.
2: Ya pokoknya, apa, terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
2: Dika.
4: Semuanya.
2: Iya sih. Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya enggak belang.
0: Itu dia, benar. Biar enggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasti.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke. Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
2: Jadi, yang paling deket? Di tanggal 21 ini, di Dasi Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee,
0: Bogor.
1: Oke,
0: di Bogor. Oke.
1: Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Okay.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Okay. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Katanya juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa.
0: Berdirinya
4: bareng sih.
0: Iya. Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Gitu kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media Dusty Rasti di mana nih, BTW?
2: Di Instagram Dusty Rasti ada @dustyrasti dan di TikToknya juga ada @dustyrasti4.
3: YouTube
2: juga.
4: Dusty Rasti.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh.
0: Benar.
1: Oke. Okay, kalau gitu thank you banget teman berdua tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah Astirasti juga ya.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. Ya, yeah, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
1: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya, benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya.
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya, iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dede Astirasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya live session dari Dede Astirasti yang akan membawakan dua lagu. Dikau dan juga Jalan RE Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dede Astirasti.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Soalnya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Ya, senang sekali siap kembali menemani kalian nih teman Pro 2 di malam ini, teman Pro 2 ya. Sehabis dari aktivitas kamu semua teman Pro 2 ya. Pastinya mungkin malam hari menjadi pilihan untuk kita semua. Kita semua termasuk chef juga kalau lagi nggak ada kegiatan atau nggak ada kewajiban tahun Pro 2 gitu ya. Berarti kita mengambil malam hari ini menjadi satu buah tempat beristirahat, merenung gitu ya. Terus juga mengevaluasi mungkin ya juga dari ya mungkin dari keriuhan sehari tadi gitu ya. Yang udah kita lewati gitu teman Pro 2 ya, dari banyaknya masalah, dari banyaknya keluh kesah, dari banyaknya aktivitas dan segala macamnya lah teman Pro 2 ya. Jadi seharusnya malam ini menjadi malam yang tenang gitu teman Pro 2. Dan teman Pro 2 seperti biasanya ya, saya bakal ngebawain jaga malam. Ngebawain ya. Padahal kan memang udah jaga malam ya, jangan galau malam-malam setiap harinya. Pasti teman Pro 2 udah tahu dong ya, gak perlu dijelasin lagi. Ya by the way teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol ya, soal sebenarnya teman beda karakter itu sebenarnya tetap bisa nyambung atau enggak sih gitu ya. Ini karena hampir setiap orang pernah mempunyai teman yang karakter, terus juga kebiasaan, cara berpikirnya ya, bahkan cara menghadapi masalahnya itu sangat berbeda lah dengan

sangat berbeda itu bisa tetap menjadi teman yang dekat atau enggak sih gitu ya. Nah teman pro 2, jadi so jawabannya itu jadi jawabannya teman pro 2 ya, tentu saja bisa. Bahkan dalam banyak hubungan pertemanan ya, perbedaan karakter justru menjadi alasan mengapa sebuah hubungan itu bisa bertahan lama lah gitu tahun pro 2 ya. Ketika enggak selalu mungkin enggak selalu cocok, enggak selalu sama, berbeda karakter juga ya. Kita enggak selalu membutuhkan teman yang sama persis dengan diri kita. Terkadang kita justru membutuhkan seseorang yang memiliki sifat yang enggak kita punya gitu. Orang yang terlalu banyak berpikir mungkin membutuhkan teman yang lebih spontan agar dirinya berani mencoba sesuatu. Let's say misalnya seperti itu tahun pro 2 ya. Orang yang mungkin mudah panikan gitu ya, merasa lebih, mungkin bakalan bisa merasa lebih tenang ketika berada bersama teman yang sabar terus juga berpikir jernih misalnya gitu. Nah begitu juga orang yang terlalu serius mungkin membutuhkan teman yang bisa membuat dia ketawa gitu ya, dan mungkin ngelihat kehidupan dari lebih dari sudut pandang yang lebih santai gitu teman berdua. Jadi sebenarnya semuanya juga ya tergantung kita juga, dan juga kita sebenarnya juga membutuhkan sisi lain dari bisa jadi teman kita gitu, partner kita lah gitu ya teman pro 2 ya. Nah kalau udah kayak gitu teman pro 2, artinya ya nyambung. So jadi dalam pertemanan sebenarnya nggak selalu berarti memiliki karakter yang sama gitu ya. Kita bisa berbeda dalam banyak hal, tetapi tetap merasa nyaman satu sama lain gitu ya. Yang membuat kita nyambung itu justru bisa berupa rasa saling menghargai, terus juga rasa percaya gitu ya. Kemampuan kita mendengar gitu ya, mendengarkan keluh kesah teman kita itu gitu, dan kesediaan kita untuk memahami bahwa setiap orang itu memiliki cara yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Itu sih tahun pro 2 ya, mungkin lebih ke arah maklumi ya gitu ya. Nah masalahnya nih tahun pro 2, dalam kehidupan sehari-hari kita tuh sering menganggap seseorang itu gak cocok dengan kita karena cara mereka menjalani hidup ini berbeda gitu ya. Misalnya kita terbiasa menghubungi teman setiap hari. Nah ketika teman kita gak ngebalas pesan atau gak menghubungi terlebih dahulu, kita langsung berpikir bahwa dia udah gak peduli gitu. Padahal mungkin aja orang tersebut memang gak terbiasa berkomunikasi setiap hari gitu tahun pro 2. Nah bagi dia tuh jarang bertukar pesan tuh bukan berarti hubungan pertemanan menjadi berkurang gitu ya. Nah jadi dari sudut pandang yang berbeda juga orang-orang gitu tahun pro 2. Nah ini menarik, semakin lebih dalam kita bahas ya tahun pro 2. Karena kayaknya relate ke semua kamu-kamu tahun pro 2 ya. Karena kan kamu pasti punya teman dengan berbagai karakter gitu ya, punya teman dengan berbagai sifat gitu tahun pro 2, dan juga kebiasaan-kebiasaan lah gitu ya. Itu kan gak mungkin sama dengan kita tahun pro 2. Ya misalkan let's say ada 1-2 teman yang memang sama dengan kita, tapi gak semuanya juga sepenuh-penuhnya sama gitu kan. Pasti ada juga perbedaan gitu tahun pro 2. Mengapa di taman hatiku hanya satu. Ya, so ya by the way teman pro 2, nanti kita coba kulik-kulik lebih dalam lagi. Sebenarnya gimana sih ya? Bisa enggak sih kita berteman gitu ya dengan orang-orang yang memang mungkin berbeda karakter dengan kita, berbeda sifat gitu ya. Itu bakalan bisa jadi nyambung atau enggak sih ya gitu ya. Tapi sejauh ini kayaknya udah sedikit intro kita teman pro 2 ya. Bahwasanya memang sebenarnya orang-orang itu berbeda-beda ya. Tapi siapa tahu nanti kita punya jawaban lainnya atau kita bakal ngulik lebih dalam lagi teman pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu teman Pro 2. Barusan darinya Adrian Khalif teman Pro 2 dengan 2001 kali teman Pro 2. Nah ya teman Pro 2, by the way gak apa-apa kalian bertengkar 2001 kali ya. Asal kalian baikan lagi ya, jalanin sama-sama lagi. Kayak gitu teman Pro 2 ya, lagu dari Adrian Khalif ini. Tapi kan memang kayak gitu, kalau memang kita ya mau semarah apapun, mau segimana pun keselnya gitu ya, kalau kita sayang ya udah gitu, tetap bareng lagi, tetap jalan lagi ya, sama-sama minta maaf lagi gitu teman Pro 2. Ya, by the way teman Pro 2, tadi kita udah ngebahas ya, gimana sih sebenarnya pertemanan itu ya, kalau memang misalnya punya karakter yang berbeda satu sama lain gitu teman Pro 2, sebenarnya bisa nyambung atau enggak sih gitu ya. Ya teman Pro 2 ya. Jadi sebenarnya ya, ketika kita mempunyai satu buah masalah gitu ya, atau sedang mempunyai masalah lah salah satu dari teman kita atau kita lah gitu ya, ada orang misalnya yang ngerasa lebih lega kalau langsung bercerita kepada teman gitu ya. Namun ada pula orang yang ketika menghadapi masalah justru harus menyendiri nih teman Pro 2. Nah ini dia nih ketidaksamaan itu kan maksudnya. Nah kalau kita nggak memahami karakter masing-masing, perbedaan ini tuh bisa menimbulkan kesalahpahaman teman Pro 2 ya. Jadi kita menganggap dia tuh menjauh karena nggak peduli gitu. Nah sementara sebenarnya dia hanya sedang membutuhkan waktu aja untuk mengatur pikirannya teman Pro 2. Nah jadi disinilah kuncinya teman Pro 2 ya. Komunikasi itu menjadi sangat penting teman Pro 2. Banyak pertemanan yang sebenarnya nggak berakhir karena ada masalah besar, tetapi karena ada karena kedua orang tersebut tuh nggak pernah membicarakan masalah kecil yang terus menerus menumpuk gitu lama kelamaan ya gitu teman Pro 2 ya. Jadi satu orang tuh ngerasa gak dihargai, tetapi memilih diam. Nah, orang yang lainnya juga, teman kamu satunya lagi juga misalnya gitu, ya merasa gak melakukan kesalahan apapun ya, karena gak pernah, apa ya maksudnya, karena gak pernah dikasih tahu juga salahnya apa gitu ya. Akhirnya hubungan menjadi renggang nih, hanya karena masing-masing membuat kesimpulan sendiri-sendiri gitu dari Pro 2 ya. Jadi kayak ya udah aku ngerasa gak salah, ya ngapain aku minta maaf gitu ya. Terus juga aku gak tahu salah aku di mana gitu. Yang satu lagi juga ngerasa kayak, loh kok dia gak ngomong lagi sama aku ya, padahal aku memang menyendiri aja ketika aku ada masalah gitu. Aku gak ninggalin dia, tapi ya mau gimana sih gitu kan. Kebanyakan terjadi. Ini pasti relate dengan kamu-kamu yang cewek-cewek kayaknya teman Pro 2 ya. Kalau cowok-cowok itu kayaknya lebih ya udah apa adanya. Enggak suka ya udah langsung ngomong kayak gitu. Kalau suka ya hayu, kalau enggak ya udah gitu teman Pro 2. Cowok itu simpel sebenarnya. Cuman ada juga beberapa yang kayak gitu teman Pro 2. Tapi ini kayaknya kalau dari kacamata Syaf ya. Kalau dari sudut pandang Syaf kayaknya lebih relate ke cewek-cewek sih sebenarnya. Hal-hal yang kayak gini tuh teman Pro 2. Nah, so karena itu teman Pro 2 memiliki teman yang berbeda karakter itu membutuhkan kemampuan yang cukup besar lah ya, untuk memahami satu sama lain gitu ya. Kita harus belajar bahwa cara seseorang menunjukkan perhatian tuh belum tentu sama dengan cara kita menunjukkan perhatian gitu. Ada orang yang menunjukkan kepedulian dengan sering bertanya, misalnya kamu udah makan atau belum, kamu gimana keadaannya gitu ya. Ada yang menunjukkan perhatian dengan membantu ketika kita mengalami kesulitan. Ada juga yang gak banyak bicara tapi selalu muncul ketika benar-benar dibutuhkan atau teman Pro 2. Nah perbedaan karakter ini juga gak boleh disamakan lah dengan perbedaan prinsip teman Pro 2 gitu ya. Ini menjadi hal yang cukup penting. Ya, kita bisa menerima teman yang pendiam, cerewet, keras kepala, humoris, sensitif, atau terlalu santai ya. Tetapi menerima perbedaan itu bukan berarti kita harus menerima semua perilaku dia gitu ya. Misalnya, kita bisa memahami bahwa teman kita mungkin mempunyai sifat yang keras dan tegas. Tetapi sifat tegas ya bukan alasan untuk merendahkan orang lain misalnya gitu. Kita bisa memahami bahwa teman kita tuh misalnya suka bercanda, tetapi bercanda bukan berarti bebas mempermalukan atau menyakiti hati orang lain misalnya gitu teman Pro 2. Kita juga bisa menerima bahwa teman mempunyai pendapat yang berbeda, tetapi
berbeda pendapat itu nggak berarti harus saling menghina gitu teman-teman. Jadi adalah ada batasan lah antara menerima seseorang apa adanya dan membiarkan seseorang itu memperlakukan kita dengan buruk gitu teman-teman. Jadi pertemanan yang sehat itu tetap membutuhkan batasan. Kita boleh berbeda karakter, berbeda selera, ya bahkan berbeda pendapat, tetapi tetap ada rasa hormat di dalamnya gitu teman-teman. Nah, kadang-kadang kita juga terlalu sibuk nih mempertahankan pertemanan sampai lupa bertanya nih apakah hubungan tersebut masih sehat atau enggak gitu ya. Kita berpikir bahwa kalau udah berteman lama, kita harus terus-menerus bertahan apapun keadaannya gitu. Padahal hubungan yang sehat seharusnya dibangun oleh kedua belah pihak, enggak sebelah pihak aja. Jadi enggak mungkin satu orang tuh terus menerus memahami, terus juga minta maaf misalnya gitu ya, ya menghubungi lebih dulu, mengalah dan menjaga perasaan sementara pihak yang lainnya nggak pernah melakukan hal yang sama. Jadi kedua belah pihak itu harus seimbang, harus sama-sama pernah ngelakuin hal yang kayak gitu misalnya ya. Jadi ya misalnya minta maaf, dia juga kalau salah minta maaf, aku juga kalau salah minta maaf. Nah itu udah mencerminkan bahwasannya kita itu menjalani hubungan yang memang baik gitu ya. Maksudnya ya nggak ada, ya kita nggak sendiri doang yang minta maaf atau nggak dia doang yang minta maaf gitu sama berdua. Nah, teman berdua, pertemanan itu bukan tentang siapa yang paling sering ngalah sih sebenarnya ya. Pertemanan itu tentang dua orang yang memang mungkin sama-sama mau menyesuaikan diri aja gitu ya. Hari ini mungkin kita yang memahami kondisi kawan kita atau teman kita, besok mungkin teman kita nih yang memahami kondisi kita. Ada saatnya kita membutuhkan ruang juga, ada saatnya teman kita membutuhkan ruang juga gitu teman berdua. Yang penting adalah kedua pihak memahami bahwa hubungan tersebut nggak bisa berjalan hanya berdasarkan keinginan satu orang. Tuh teman berdua, ini yang paling penting ya. Jadi buang jauh-jauh ego kalian dulu gitu ya. Kamu juga harus bisa menerima gitu bahwasanya ya hidup dia itu bukan cuma soal kamu aja gitu ya. Dia punya kehidupan lain juga gitu teman berdua. Nah, menariknya ya, konflik dalam pertemanan ini ya, sebenarnya enggak selalu buruk teman berdua. Dua orang yang yang cukup dekat pun pasti pernah berbeda pendapat ya. Bahkan semakin dekat seseorang dengan kita, semakin besar kemungkinan terjadi gesekan gitu ya. Karena kita semakin mengenal sisi dari orang tersebut gitu yang mungkin enggak bisa dilihat sama orang lain teman berdua ya. Nah, yang menentukan kualitas sebuah pertemanan bukan seberapa sering mereka bertengkar tahun berdua, tapi bagaimana mereka menghadapi pertengkaran tersebut ya. Ada orang yang ketika bertengkar langsung memutus hubungan, ada yang lebih memilih diam berhari-hari ya, ada yang membicarakan masalah secara terbuka, ada pula yang membutuhkan waktu nih ya untuk tenang sebelum akhirnya berbicara ya. Jadi gak ada satu cara pun gitu ya yang berlaku untuk semua orang. Yang penting adalah jangan sampai diam berubah menjadi hukuman, jangan sampai perbedaan pendapat itu berubah menjadi penghinaan, dan jangan sampai ego itu membuat kita lebih memilih kehilangan seseorang teman daripada mengakui bahwa kita juga melakukan kesalahan. Itu yang penting teman berdua. Jadi kami hitam, andai kata saja ku bisa hilang. Ya, ya, by the way teman pro 2 ya. Nanti kita coba balik lagi dan menuntaskan ya. Apa yang udah kita bahas di malam ini teman pro 2 sebenarnya gimana sih ya? Bisa enggak sih dari panjangnya pembahasan kita tadi gitu ya. Sebenarnya memang bisa enggak sih kita berteman dengan orang yang memang berbeda karakter dengan kita teman pro 2. So, jangan kemana mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawi, teman terbaik kamu.

Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 ya. Dan sedari tadi pembahasan kita soal gimana nih kalau teman kita tuh berbeda karakter dengan kita gitu ya, apakah bakalan cocok gitu ya dan atau bakalan nyambung gitu ya teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2 ya, dari pembahasan kita tadi gitu ya, kita dapat menyimpulkan gitu ya bahwasanya memang sebenarnya di dunia ini gitu ya semua orang itu berbeda-beda teman Pro 2 gitu ya, tinggal kita aja yang harus bisa memaklumi gitu ya. Tapi memakluminya itu dalam ada batasan-batasan juga teman Pro 2, dalam batas wajar juga gitu ya, memaklumi hal-hal yang misalnya ya kalau dia melakukan hal yang buruk ya itu memang harus buruk gitu teman Pro 2. Gak boleh kita memaklumi dengan wah itu ya memang udah kebiasaan dia, gak bisa dong kita menormalisasi itu teman Pro 2. Nah gitu. Dan juga teman Pro 2 dalam berhubungan gitu ya, dalam hubungan pertemanan gitu ya, ya kita gak bisa berjalan sendirian doang gitu dalam menjalani atau dalam menjaga satu buah hubungan pertemanan ini gitu ya. Ya artinya apa, kita bukan kita yang selalu minta maaf gitu ya, enggak juga kita yang selalu ngerasa enggak enakan dan segala macam. Nah, jadi kedua-duanya harus punya hal-hal itu, kedua-duanya punya effort untuk menjaga pertemanan tersebut gitu teman Pro 2. Jadi dua-dua tuh apa ya, menumbuhkan gitu ya hal yang sama, effort yang sama juga teman Pro 2. Nah, kayaknya itu bisa dibilang baru tuh satu buah pertemanan yang sehat gitu teman Pro 2 ya. Mana ocehan wewangian khasmu. Nah, semakin dewasa persoalan pertemanan itu juga semakin kompleks teman Pro 2 ya. Ketika masih sekolah kita mungkin bisa bertemu dengan teman itu setiap hari misalnya ya. Tapi ketika kita udah kuliah, bekerja, menikah ya, atau mempunyai tanggung jawab masing-masing, intensitas pertemuan itu pasti bisa berkurang ya. Teman yang dulu setiap hari kita ajak bicara mungkin sekarang hanya sesekali kita hubungin gitu ya. Namun jarang bertemu itu gak selalu berarti kehilangan kedekatan teman Pro 2. Ada pertemanan yang gak membutuhkan komunikasi setiap hari karena udah dibangun berdasarkan kepercayaan ya. Ketika bertemu kembali setelah berbulan-bulan rasanya tetap seperti gak pernah berjauhan. Ini menunjukkan bahwa kedekatan emosional gak selalu ditentukan oleh seberapa sering kita ketemu teman Pro 2. Nah, pada akhirnya ya, pertanyaan teman berbeda karakter itu tetap bisa nyambung atau enggak ya. Sebenarnya bukan hanya pertanyaan tentang pertemanan aja, ini juga pertanyaan tentang bagaimana kita melihat manusia lain sih gitu ya teman Pro 2 ya. Apakah kita hanya nyaman dengan orang yang berpikir seperti kita, atau kita cukup dewasa nih untuk menerima bahwa orang lain mempunyai cara berpikir yang berbeda gitu ya, cara berbicara, cara mencintai, cara marah, dan cara menghadapi masalah itu yang udah pasti berbeda gitu teman Pro 2. Kita gak harus mencari teman yang selalu setuju dengan kita. Kita juga gak harus mencari teman yang memiliki kepribadian yang sama dengan kita teman Pro 2. Yang lebih penting adalah menemukan orang-orang yang meskipun berbeda tetap bisa menghargai kita teman Pro 2 ya. Karena pada akhirnya menyambung bukan berarti harus sama. Nyambung adalah ketika dua orang yang berbeda tetap menemukan cara untuk saling memahami ini teman Pro 2. Dan mungkin pertanyaan yang paling menarik untuk yang bisa kita utarakan lah gitu ya, apakah teman yang berbeda karakter itu bisa tetap nyambung gitu ya. Nah, jadi jawabannya tetap bisa nyambung, tapi memang harus ada effort, harus ada sesuatu hal yang dimaklumi teman Pro 2 ya, karena memang pada dasarnya kita semua itu berbeda-beda teman Pro 2, enggak mungkin sama seperti kita lah ibaratnya gitu, enggak mungkin plek ketik plek sama, enggak akan mungkin teman Pro 2. Sesama-samanya pun pasti akan ada perbedaan gitu teman Pro 2. Nah, by the way teman Pro 2, bisa jadi selama ini bukan temannya yang berubah. Bisa jadi mungkin kita aja yang belum benar-benar memahami cara dia menjadi diri dia sendiri gitu teman Pro 2. Nah, jadi ini perlu juga teman Pro 2 ya. Seberapa jauh kita memahami teman kita sebelum
memutuskan bahwa dia itu udah cocok dengan kita atau belum. Jadi kita harus paham dulu sih tahun perdua, dan juga pastinya harus paham diri sendiri juga tahun perdua. Jangan sampai kamu mengabaikan diri kamu sendiri. Nah itu yang penting tahun perdua, ya. Jangan sampai kamu mati-matian menjaga hubungan pertemanan, tapi ya teman kamu cuek-cuek aja gitu ya. Maksudnya ya aku gak berteman dengan kamu juga gak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kamu mati-matian menjaga pertemanan tersebut gitu ya. Pada intinya tetap kalian bisa nyambung sesuai dengan tema kita hari ini. Jawabannya adalah jawabannya adalah tahun pro 2 ya. Tetap kalian bisa nyambung dengan ada beberapa catatan. Dengan mungkin beberapa effort-effort gitu tahun pro 2 ya. Jadi teman berbeda karakter tetap bisa nyambung. Yes, tetap bisa nyambung tahun pro 2. Asalkan ada dari kedua belah pihak ini ada saling memahami, saling memaklumi tahun pro 2 gitu ya. Jadi ini gak menutup kemungkinan juga kamu bisa mendapat hal-hal baru gitu ya, dalam perjalanan pertemanan kamu gitu tahun pro 2. Karena memang semakin dewasa juga semakin semakin kompleks lah cara kita berpikir juga soal pertemanan dan segala macamnya gitu tahun pro 2 ya. Nah itu makanya kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang semakin dewasa dia semakin sedikit mempunyai teman-teman pro 2 ya, karena memang terfilter secara alamiah gitu ya. Jangan so ya teman pro 2, jangan kemana-mana. Nanti siapa bakal balik lagi pastinya. Tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam teman pro 2 ya. Chef mau puterin satu buah lagu darinya, Gia Indrawari, untuk kamu semua teman pro 2. Nemanin malam kamu dengan 1000 kali teman pro 2.

Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan...

Kalau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram at Prodo2Luxemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Luxemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: So ya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu. Welcome back di Jaga Malam teman Pro 2 bareng dengan Syafastinja ya. Dan teman Pro 2 barusan aja kita dengerin darinya Juicy Lucy dengan Tampar teman Pro 2.
1: Berapa masih saja kau adalah kadik.
0: Nah ini cukup menarik teman Pro 2 ya. Ketika hati sebenarnya udah tahu gitu ya. Tetapi kayak apa ya, kita mencoba pura-pura gak tahu, tapi sebenarnya udah tahu gitu ya. Tapi kita memaksakan diri kita untuk pura-pura gak tahu. Jadi ada kondisi di dalam hubungan ini yang sebenarnya cukup sering terjadi lah gitu ya. Kita kan udah merasa ada sesuatu yang berbeda dan berubah misalnya gitu ya. Misalnya let's say kita bilang cara dia balas pesan ya, cara dia balas WhatsApp itu udah berbeda gitu ya. Terus perhatiannya mungkin udah gak lagi sama gitu ya. Terus juga komunikasinya mulai berkurang misalnya ya. Ada cerita-cerita yang terasa gak masuk akal gitu ya. Bahkan mungkin kita udah mendengar sesuatu dari orang lain, tapi kita kayak ah gak deh, itu kayaknya masih cerita dari orang lain aja gitu ya.
1: Hari ini janji esok mesti.
0: Nah tapi anehnya kita masih mencari alasan nih untuk ngebela dia gitu ya. Kita kayak ngomong sama diri kita sendiri itu kayak mungkin ya mungkin dia lagi sibuk makanya gak balas WA aku gitu ya. Makanya dia gak sempet balasin WhatsApp aku gitu ya. Mungkin dia mungkin aku terlalu berpikir negatif misalnya gitu ya. Terus juga mungkin memang aku yang terlalu sensitif aja misalnya gitu. Kayak ya pertanyaan-pertanyaan itu yang menutupi semuanya tahun berdua gitu ya. Padahal jauh di dalam hati kita tahu sebenarnya bahwa sebenarnya ada sesuatu yang gak beres gitu tahun berdua. Nah disinilah cocok banget teman Pro 2 kayak lagu Juicy Lucy ini gitu ya. Tampar aku gitu teman Pro 2. Nah, gimana ya? Bilangnya kayak ya udah sebenarnya tolong sadarin aku gitu teman Pro 2 ya. Seolah-olah kita tuh memang apa ya? Membutuhkan sebuah tamparan tuh untuk benar-benar sadar terhadap sesuatu yang sebenarnya sejak lama udah kita ketahui gitu teman Pro 2 loh. Bukan karena kita enggak melihat kenyataannya gitu ya. Kita sebenarnya udah ngelihat ya. Cuman aja kita belum siap menerima kenyataan tersebut gitu, teman Pro 2. Ada yang relate enggak by the way teman Pro 2?

Dan sebenarnya tahun pro 2 ya, yang paling menyakitkan itu kadang bukan kebohongannya gitu ya. Kalau kita coba lihat dan tarik lebih dalam lagi, ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa seseorang itu berbohong misalnya gitu ya. Ya apalagi maksudnya ya diri sendiri juga ngerasa kayak kadang-kadang kita juga ngebohongin diri kita sendiri gitu, padahal kita udah tahu. Ya jadi ketika kita sadar bahwa selama ini kita tuh sebenarnya udah tahu tapi memilih untuk menipu diri kita sendiri gitu tahun pro 2 ya. Kita sebenarnya udah ngelihat tanda-tandanya, kita udah ngerasa ada yang aneh, kita udah udah beberapa kali juga ngerasain kecewa sebenarnya, tapi kita terus mengatakan ah nggak apa-apalah, ya udahlah gitu ya, padahal sebenarnya nggak baik-baik aja tapi sok kuat aja. Nah jadi mungkin inilah tamparan terbesar dalam hidup kamu yang sesuai dan relate banget dengan lagu Juicy Lucy ini gitu ya. Jadi lagu Juicy Lucy ini nyeritain itu gitu tahun pro 2 ya. Bukan tamparan dari orang terdekat kamu, dari teman kamu, dari pasangan kamu, bukan, tapi tamparan dari kenyataan tahun pro 2 ya. Kenyataan bahwa enggak semuanya yang kita perjuangkan itu harus kita pertahankan sampai akhir tahun pro 2 loh. Ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan memang tahun pro 2, tapi ada juga sesuatu yang harus dilepas agar kita bisa kembali menemukan diri kita sendiri tahun pro 2 gitu. Jadi jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri, coba dengerin isi hati kamu, coba dengerin hati kamu tahun pro 2. Mungkin dari lama dia udah ngomong tapi kamu mengabaikan dia gitu ya. Dengan kata-kata seperti itu tadi, ya mungkin aku terlalu ini, terlalu itu, ah mungkin dia sibuk, bla bla bla dan segala macamnya. Kamu coba dengerin diri kamu deh ya tahun pro 2 ya, yang relate dengan pembahasan chef ini. Boleh mulai dari sekarang coba cross check hati kamu sebenarnya ngomong apa sih gitu ya.

Dan tahun nomor 2, by the way, ya, hidup akan terus berjalan tahun nomor 2. Pada saatnya, ada saatnya kamu akan sadar. Dan untuk terus melanjutkan hidup itu, maksudnya ada kalanya kamu sadar dan lebih menyadari lagi bahwasanya hidup ini akan terus berjalan gitu tahun nomor 2. Kayak kamu harus ninggalin masa-masa terpuruk itu gitu ya, masa-masa yang udah berlalu, yang udah bikin kamu salah itu ya. Nah ya udah nggak apa-apa gitu, atau kamu mungkin butuh sedikit sesuai dengan liriknya Juicy Lucy tahun nomor 2. Harus ujian-ujianan dulu gitu ya. Minta kau terluka dan tinggalkan di... Ya, by the way, tahun nomor 2 nanti Chef bakal balik lagi untuk kamu semua. Pastinya tetap nemenin malam kamu ya. Malam ini tetap bareng Chef ya. Dan so, tahun nomor 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di RRI Pro 2 Lux Mawe.

0: Welcome back, masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux, semua teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng dengan Chef juga pastinya tahun Pro 2. Dan ya, tahun Pro 2 masih dijaga malam juga. Jangan galau malam-malam tahun Pro 2 ya. Menarik sekali tahun Pro 2. Chef pengen ngebagiin satu buah apa ya, pemikiran yang cukup luar biasa sebenarnya menurut Chef ya tahun Pro 2 ya. Salah satu buah tulisannya juga luar biasa tahun Pro 2. Ini terkait dengan silent skill gap tahun Pro 2. Sebenarnya apa sih gitu ya? Kayak bahaya lupa caranya mikir akibat kita terlalu sering menggunakan AI tahun Pro 2 ya. Karena mungkin udah keenakan atau seperti apa gitu tahun Pro 2. Mari kita coba ulas ya tahun Pro 2, kita coba lihat ya. Kadang-kadang kita apa ya? Lupa gitu ya sama diri sendiri gitu ya. Sebenarnya kita pengen harus jujur aja gitu sama diri kita sendiri ya. Karena nggak boleh ditutup-tutupi lah gitu ya. Kita juga harus dengar diri kita sendiri ya. Ibarat seperti yang Chef bahas tadi gitu tahun Pro 2. Jadi kayak hal-hal yang sebenarnya kita udah tahu, tapi kita kayak mencoba kayak nggak apa-apa lah, itu mungkin perasaan gue aja gitu ya, perasaan aku aja gitu ya. Wedi tahun Pro 2, kapan terakhir kali kamu menyelesaikan tugas kerja kamu atau tugas kuliah kamu ya tanpa membuka ChatGPT tahun Pro 2 atau sejenisnya lah ya. Nah, kalau mungkin susah menjawabnya ya, tenang, kamu nggak sendirian, tapi justru disitulah masalahnya mulai tumbuh nih tahun Pro 2 secara diam-diam ya. So, laporan 2026 ya dari Plus of Work dari GoTo dan Workplace Intelligence tahun Pro 2 yang mensurvei 2500 pekerja dan manajer IT menemukan bahwa 62% pekerja Gen Z tahun Pro 2 ya mengaku memperlakukan AI sebagai tongkat penyangga ya. Apa ya, kita bilangnya bukan alat bantu juga, tapi sandaran utama lah kita bilangnya gitu ya. Lebih jauh lagi, 40% bahkan merasa udah gak bisa lagi bekerja tanpa AI sama sekali tahun Pro 2. Ini bukan cuma soal efisiensi kerja yang meningkat, tetapi soal generasi yang baru masuk dunia kerja justru mulai kehilangan kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri ini tahun Pro 2. Hal yang lebih meresahkan, ada beberapa riset juga yang menganalisis bahwa hampir 72.000 assessment tenaga kerja menemukan ya bahwa pekerja muda atau Gen Z dan milenial junior berada dalam 18% di bawah rata-rata dalam berpikir kritis gitu tahun Pro 2. Jadi 17% di bawah rata-rata memang punya ketelitian gitu ya. 18%-nya memang ini punyalah berpikir kritis gitu tahun Pro 2. Dan 10% di bawah rata-rata dalam kemampuan memecahkan masalah secara kreatif. Nah, ini luar biasa tahun Pro 2 ya. Ironisnya, tiga kemampuan inilah yang justru paling dibutuhkan di dunia kerja berbasis AI tahun Pro 2. Karena sistem AI kerap menghasilkan jawaban yang terdengar meyakinkan, padahal keliru sebenarnya tahun Pro 2. Dan disitulah kejelian manusia semestinya jadi penjaga apa ya, inilah pintu terakhir gitu tahun Pro 2 ya, karena kita lagi yang menyeleksi gitu ya. So, fenomena ini ya bisa kita bilang lah seperti silent skill gap lah tahun Pro 2 kita bilangnya ya. Jadi ada jarak kayak gitu ya dari skill kita sendiri, kesenjangan kemampuan gitu yang apa ya, yang gak kerasa hari ini mungkin karena tugas-tugas masih bisa selesai, target masih tercapai ya. Atasan masih puas mungkin gitu ya, tapi persis seperti otot yang nggak pernah dilatih nih teman-teman Pro 2 ya. Kemampuan berpikir mandiri ini nggak apa ya, nggak pernah kepake lagi, akan jadi akan melemah pelan-pelan gitu sampai suatu hari dibutuhkan mendesak dan ternyata udah nggak bisa lagi, udah nggak ada lagi dia gitu teman Pro 2, karena kita jarang ngelatihnya gitu ya. Ada pola yang cukup jujur juga sebenarnya teman Pro 2. Riset dari Microsoft tahun 2025 menemukan ya keterkaitan antara ketergantungan berlebihan kepada AI dengan melemahnya kemampuan berpikir kritis nih tahun Pro 2. Ternyata ada hubungannya. Sementara itu, studi dari Stanford ya mencatat penurunan 16% tingkat kerja bagi pekerja usia di 22 tahun sampai 25 tahun ya, di posisi yang paling terpapar otomatisasi AI ini tahun Pro 2 ya. Kontras banget dengan pekerja senior di posisi serupa yang justru semakin dibutuhkan. Nah, ini artinya bukan cuma soal AI yang menggantikan pekerjaan, tapi juga soal siapa yang paling rentan tergantikan. Mereka yang belum sempat membangun fondasi keahlian sebelum terlanjur bergantung pada mesin gitu, teman-teman berdua. Ya, menariknya Gen Z sendiri sebetulnya sadar akan resiko ini. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi, teman-teman berdua, kita coba membohongin diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada beberapa survei juga ya yang paling terbaru mencatat bahwa hampir separuh Gen Z ya, 49% ini khawatir AI akan merusak kemampuan berpikir kritis mereka sendiri sebenarnya. Bahkan ada beberapa survei juga ini terhadap ratusan internnya Gen Z lah ya, mayoritas menyebut kemampuan berpikir kritis sebagai keterampilan yang akan paling membedakan karyawan sukses dalam 5 tahun ke depan, bukan kemahiran dalam memakai AI tahun berdua. Jadi pemikiran kritis sebenarnya. Nah, jadi persoalannya bukan karena Gen Z nggak tahu, tapi karena struktur dunia kerja hari ini tuh udah memang mendorong siapapun untuk memiliki jalan tercepat ya, bukan jalan membangun fondasi yang jangka panjang lagi gitu, tahun berdua. Tapi ini penting juga, tahun berdua, kayak sebenarnya nggak apa-apa kalau kita menggunakan AI ya, asal kita masih teliti, asal kita masih nggak sepenuhnya menyerahkan mentah-mentah gitu sama AI gitu. Kita coba riset, kita coba pelajari, kita coba benahi apa yang udah jadi kayak alat bantu aja sih. AI itu sebagai jalan mempermudah aja. Ya kadang-kadang kan kita susah tuh memulai karena kita belum memulainya inilah yang susah gitu, teman berdua ya. Nah, jadi jadikan AI itu sebagai alat pembuka aja. Maksudnya kayak ya pembuka jalan aja, setelah itu kamu yang nentuin jalannya gitu, teman berdua. Kamu harus ngasih prompt-prompt yang luar biasa juga gitu. Maksudnya dalam artian prompt-prompt yang memang sesuai gitu dan enggak bertolak belakang gitu, teman berdua, dan yang enggak keliru lah ibaratnya gitu, teman berdua. Nah, by the way, teman pro 2 ya, berarti bukan solusinya tuh kita selalu menjadi menjauhi AI kayak gitu ya, atau sama sekali nggak menggunakan AI gitu ya. Itu nggak realistis juga gitu, teman pro 2, dan juga bukan sikap yang bijak lah di tengah dunia yang terus menerus berubah dan kayaknya kita memang harus menggunakan AI gitu, mau nggak mau gitu, teman pro 2 ya. Nah, yang dibutuhkan justru kesadaran untuk membedakan kapan AI dipakai sebagai alat bantu berpikir dan kapan ia diam-diam menggantikan proses berpikir itu sendiri, tahun pro 2. Karena kefasihan menggunakan AI, sehebat apapun itu, tidak akan pernah menutupi kerapuhan seseorang yang gak pernah benar-benar belajar berpikir kritis diri sendirinya, tahun pro 2 ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi seberapa jago kamu pakai AI hari ini, tapi seberapa siap kamu ketika suatu hari nanti harus bekerja tanpa AI, tahun pro 2. Tapi no problem, teman pro 2 ya, ini jadikan sebagai gambaran, sebagai pemicu juga ya. Gak apa-apa, kita harus hebat dua-duanya, teman pro 2, hebat dalam menggunakan AI, kita juga harus hebat tanpa AI, teman pro 2 gitu ya. Jadi AI ini mempermudah kita gitu ya. Terus kita juga harus punya pemikiran-pemikiran kritis yang harus kita yang bisa kita tuangkan mungkin melalui AI ini, teman pro 2 gitu. Nah, jadi jangan hanya berpegang teguh hanya pada AI aja gitu, kosong melompong, enggak gitu juga, teman pro 2. Jadi harus ada sedikit dari kamu ya, karena si AI ini kan nurutin perintahnya kamu sebenarnya, teman pro 2 gitu. Jadi kamu harus kreatif, harus riset ya, dengan prompt-prompt yang bagus dan yang baik, dan prompt-prompt yang benar dan gak keliru, ini menjadi satu buah pekerjaan yang baik juga gitu loh, teman pro 2 maksudnya. Siap, teman pro 2, nanti saya bakal balik lagi untuk kamu pastinya, teman pro 2, tetap menghadirkan info-info menarik lah untuk kamu sembari menemani malam kamu, teman pro 2, dan juga muterin lagu-lagu kesayangan kamu pastinya. Tetap stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawe, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin dia?

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 159.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

Selamat pagi teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Rock Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah adalah konstan kita. Apa arti konstan? Konstan itu sesuatu yang bikin kita stabil, yang gak up and down. Kayaknya capek banget ya hidup up and down gitu. Kita mau lebih konstan di semua bulan ya bersama Allah, dan kita akan melevel up di bulan-bulan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan-bulan haram dan bulan Ramadan. Oke. Okay. Jadi intinya teman-teman dirahmati Allah, inilah saat yang baik untuk mendorong kita mendisiplinkan berbagai habit, kebiasaan baik ya. Mulai dari habit berdoa gitu. Kita dalam sehari punya disiplin berdoa enggak? Kita memberikan waktu berdoa apa enggak? Kita memberikan waktu bicara sama Allah apa enggak gitu? Kita lebih banyak bicara dengan pikiran kita, lebih banyak bicara dengan tim kerja kita, atau kita juga balance gitu ya. Kita bicara banyak juga kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak disiplin-disiplin yang harus kita mulai. Mungkin ini cara kita mendorong diri kita. Kan Allah sudah dorong kita dengan berbagai siklus siklus waktu ibadah. Di dalam satu hari kita punya siklus sholat 5 waktu dengan berbagai rawatibnya, dengan berbagai sholat-sholat sunnahnya. Di siklus satu minggu kita punya waktu spesial hari Jumat. Di siklus tahunan ya kita punya Ramadan, itu harus kita ikuti dengan baik. Semua siklus ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita di reminder terus untuk tetap memusatkan kehidupan kita kepada sesuatu yang lebih kekal gitu. Apa sih yang membuat kita lebih kekal? Yang bikin kita lebih kekal adalah amalan-amalan kita. Ya, pola pikir positif kita, akhlak-akhlak mulia kita gitu kan, harta-harta kita. Ini bahkan di antara 24 jam itu kita harus ngecek berapa jam yang kekal, yang kita simpan sebagai rekening ibadah. Ya, itu kita harus ngitung. Oh, aku menabung waktu kekal dalam sehari itu sekian jam. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pelayanan. Aku melayani keluarga, aku melayani umat, aku bekerja, semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu. Jadi kita berpikir bahwa semua sumber daya yang kita miliki ini kita arahkan untuk sesuatu yang lebih kekal. Kalau kita sudah mencapai sebuah kekekalan, berarti yang kita miliki itu ya real punya kita gitu, gak hilang. Atau misalnya tentang harta, dari harta sekian ini berapa persen yang akan kekal? Karena ada harta yang kita konsumsi, ada harta yang kita simpan, ada harta yang benar-benar memang itu harta kita gitu loh. Jadi harta yang kekal tuh yang seperti apa? Yang memang benar-benar bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat gitu. Entah itu misalnya bentuknya nafkah, menafkahi keluarga, atau sedekah, atau zakat, atau wakaf. Inilah hakikat sumber daya keuangan yang memang benar-benar kekal. Jadi di Syakban ini kita harus memperbaiki mindset kita ya. Jadi kita berfokus kepada hal-hal yang lebih kekal. Oke, ketika aku menghabiskan waktu di sini, duduk di sini, mendengarkan ilmu sejam setengah, ini insya Allah akan termasuk investasi waktu yang kekal. Ini akan dihitung oleh Allah sebagai kekekalan kita gitu ya. Beda lagi ketika kita misalnya menghabiskan waktu untuk entertain, ya mungkin akan membantu kesehatan mental kita sekian persen, tapi nggak tahu apakah itu dihitung kekekalan atau enggak ya. Tergantung ya jenis entertainnya. Kalau entertain yang sifatnya mulia, ya itu akan dihitung sebagai waktu yang kekal, yang waktu yang memang bermanfaat buat kita. Tapi kalau enggak, ya itu akan termasuk
waste. Waste itu nyampah gitu, sudah nggak

0: berguna, bukan nggak bisa jadi aset, nggak bisa jadi investasi gitu. Oke, jadi fokus mulai di bulan Syaban ini kita menghitung apa nih sumber daya yang aku miliki yang bisa membuat aku kekal, harta, waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pelayanan, semuanya ini harus ada yang kekal gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kita akan fokus di bulan Syaban ini mengejar hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas di atas yang lain. Mungkin selama ini prioritas kita banyak ya. Cicilan misalnya. Prioritas kita karir, prioritas kita popularitas, prioritas kita bla bla bla, kita punya banyak prioritas. Nah, ini kayaknya kita harus riset. Riset itu mengatur ulang. Ya, apapun yang aku kerjakan, prioritas aku adalah Allah. Artinya harus kita niatin gitu. Banyak sekali amalan-amalan karena kita nggak prioritaskan Allah, jadi amalan itu bagus tapi nggak ada niatnya, ya waste gitu, kayak kurang bagus gitu. Jadi kita niatin ini aku bekerja karena Allah, ini aku melayani keluarga karena Allah. Jadi memang lebih bermakna, lebih indah, dan hasilnya beda nanti ya. Ketika kita menanam pohon karena beda ya, menanam pohon karena konten dengan menanam pohon karena Allah itu kekekalannya beda. Kalau kamu menanam pohon karena konten, ya mungkin dapatnya kamu akan mendapatkan yang kamu niatkan gitu. Ya udah, kamu dapat gitu. Tapi kalau saya selain konten juga saya karena Allah. Nah, itu juga Allah akan terima gitu ya. Jadi memperbanyak niatan itu bagus ya. Melakukan apapun ini untuk apa nih? Ini untuk ibadah. Untuk apa lagi? Ini untuk dakwah. Untuk apa lagi? Untuk bla bla bla. Perbanyak niatan-niatan yang baik supaya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loks Mawe, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 Information.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu di edisi 14 Agustus 2026. Inilah Info Pro 2. Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara bergerak cepat mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah satu anggotanya saat operasi gempur rokok ilegal di Kecamatan Dewantara. Dugaan tersebut mencuat setelah sebuah video beredar di medsos dan memperlihatkan seorang anggota diduga mengambil atau mengamankan satu bungkus rokok ketika petugas sedang melakukan penghitungan barang bukti hasil razia pada Selasa 11 Agustus 2026. Kasatpol PP dan WH Aceh Utara Iskandar mengatakan pihaknya tidak akan mengabaikan informasi tersebut. Pemeriksaan internal telah diperintahkan untuk mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi. Iskandar menegaskan pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan rekaman video yang beredar sebelum seluruh fakta kejadian diperiksa. Namun jika pemeriksaan pendahuluan menemukan adanya unsur pelanggaran kode etik, Satpol PP dan WH Aceh Utara akan membentuk mahkamah kode etik. Oknum yang terbukti melanggar akan diproses sesuai ketentuan Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang etika Satpol PP. Berita selanjutnya, Bupati Aceh Tamiang Irjen Pol Armia Fahmi menegaskan komitmennya untuk memperkuat integritas serta perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan menyusul masih rendahnya capaian integrator pencegahan korupsi di Kabupaten Aceh Tamiang. Bupati Armia lantas menyoroti sejumlah area krusial yang dinilai masih memerlukan pembenahan mendasar. Sektor-sektor tersebut meliputi pengelolaan BUM, pengelolaan barang milik daerah, proses penganggaran hingga optimalisasi penerimaan daerah. Guna merespon kondisi tersebut, ia menginstruksikan seluruh kepala satuan kerja perangkat kabupaten untuk mengambil langkah konkret dan seluruh jajaran diminta berkomitmen menindaklanjuti rencana aksi hasil rekomendasi SPI 2025. Selain fokus pada indikator teknis pencegahan korupsi, Bupati Armia memberi penekanan khusus pada transparansi pengelolaan program pasca bencana banjir. Penanganan yang mencakup perbaikan infrastruktur, normalisasi sungai, pemulihan fasilitas pendidikan dan tempat ibadah, hingga penyaluran bantuan perbaikan rumah warga terdampak harus berjalan akuntabel. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik korupsi, kolusi, nepotisme dalam penyaluran bantuan tersebut.

Pro 2 FM, Pro 2 Halus Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Jam 6.27 ini memang lagi pagi, masih pagi banget ya. Nyawa tuh rasanya baru ngumpul separuh, mata juga masih pengen merem lagi. Ya kan? Tapi tenang, aku gak bakal nyuruh kamu langsung heboh atau lari maraton ya. Buat kamu yang masih sandaran di kasur sambil ngumpulin niat, atau yang udah dipaksa keadaan buat berdiri di depan cermin, pelan-pelan aja ambil napas dulu, hirup udara pagi yang masih bersih ini, dan seduh minuman hangat favorit kamu. Selama beberapa jam ke depan, aku bakal ngawal pagi kamu dengan lagu-lagu yang alurnya santai dan smooth banget, khusus buat nemenin proses loading nyawa biar siap menghadapi hari. Pasang posisi paling enak dan mari kita buka pagi ini dengan santai.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2